Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi. Manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil. Sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon manuah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kenal landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babak. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesik.
4: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no Mary.
5: Selamat hari gawai, nuju balak kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline Air Borneo is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Nintiang tawen. Apa induan suah mat belawak kai mata. Telebagi ari gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang ina induan. Ngenang balanak kegawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia mendua rapenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
5: Sunyi mata untuk, nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tahu ke diri beketau. Anak tuanya mayu tanya meh sidaknya bekaka nada apa yang nadi nai ya bisik ke kita itu agi de menua di tu nadai ke si ko ulih mulai ke diri mai gawai je pedak belana ore bukai den oh nendun ingat di tua sobak mai tua ke beranau sobak medak sidak pulai sekolah naka me pengelantang ati nendun bakang lemat tu meh. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kada magi ingat kita. Ikat kenya ti telepon ngagi ya. Mada kediri benuang kiru, benuang kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana ketu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kena. Seminak tu emang ngajak maku bisik maya gawai tu. Sino mat gaku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai maku tu. Ya agak nak dapat tu nendun, nendun. Siapa mengaku tu di tu?
6: Apa nendun? Ingat kenuan, jaku aku tu ilak apa nendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai kau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak nadai tubuh babila kita itu ilak apa nendun, apa nendun. Tu, pedak nuan apa endun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun tidak jarang beranau lama. Jauh hantik beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin tidak nak boleh pulai ke menua apa endun. Apa endun? Ingat menua apa endun? Suah mengumbuk tidak pulai apa endun.
4: Meang baru datai bak palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
7: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Amat apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
5: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak medak nuan kutu tadi mang.
7: Baru datai aku tu dah apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
5: Dek nganjung
7: dek kodik. Bukan aku tu apai?
5: Wah kai, penyak menang. Nyudah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
7: Dah tu telepon lagi nuan nuan?
5: Kau nya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah sonik ke ne?
7: Iya, ya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah ngasuh yang tamak.
5: Nah, kasih ya betul dah. Nah, nah. Nikit memang. Apa yang kita biar dek kumai ya?
7: Nah, tu Kita beri kaban ku tadi kasam babi.
5: Apu bisik nak tau kelawak tu lagi ni ya.
4: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedas rumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
8: Jadi lemai tu kita serumah bisi makai serumpu baruai seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dak nyikap diri baka ngelam atu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
9: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
4: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ketahun tu.
5: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Tak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke nak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawam serumah tu. Ni buat beli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja si dah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu ah.
7: Au dia tu apa?
5: Au dia tu.
7: Au ada memang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dulu tu ah.
5: Baram memang.
7: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
5: Dian. Apa nak dah aku ingin dah ingat aku main Diana hari ni tu boleh Diana mak.
7: Ya, nurun pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
5: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tu, nyak berkedah siang dia lagi.
7: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
5: Ni buat ni buatnya kedah siang, ti si jalan bisa.
7: Au, au. Apa rupa amat ke baba itu apa? Bisa main dukuk nun tadi?
5: Bisa mak.
7: Main rupa tak nak ingat nun tu apa?
5: Ya, bisa itu yang sudah tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nya jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nun tu yang lain nun.
7: Au, au.
5: Ya, pada ada pendam inai kita mang, mang. Ya, apa rupa amat itu. Maaf beritahu nun-nun.

0: Alo Nun, nama berita kita apa dia tu?
1: Lama nya pai.
0: Ih, nanya ke berita kita me, lama dia nak dengar berita kita, telefon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok ku deh.
1: Dia murang, nama ke dia telefon buat lama pai, nama tekak deh.
0: Nai nadai masalah ku telefon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang beseng aku di tau nya, ngau ku, kamu doa tu tek pasal apa beli ku tau.
1: Ya nama mende telefon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ana. Aku tu pai kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyuka gawai. Padah mu puak kita nuan.
1: Eh, nadai pulai kami tu apai. Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apai sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuah magang nun sida selinanya sebiliak pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah ke dek sarenya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya medai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyade mayo pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayo lagi ndak tu di kemudian ke dek nanya mati ku apa nya mai ku nak pulai dia ama kita mayo balam nyade bukainya pulai
0: iga gede kenya den nun
1: udah nya
0: Nai, nama nduan temadam ke telefon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke bejaku ngebelu cuk.
2: Nah, anda pulai sedak kak apa apa? Engkau ndak lelengau ke kita kini apa?
0: Eh, nak munyi nyaman ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nya. Eh, nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau eh bapak ku ikat sigat ikat tau eh
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa eh nama apa eh aku tu benung gawa aku apa kali madana ngacau mayo ku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa eh maka serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milu untuk mahal kah? Kami sebeli ya 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nanda utai baik lagi. Nanda utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu. Kau gawak dulu. Bye bye bye bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ku nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu si datu apa?
0: Nya aku mendak ke demang mang tu sa. Telepon ku gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selekang ku tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kayaknya tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang, mang. Kenang kita nun. Dia nunda sidanya, mang.
2: Tak, dah pai. Nak ngawak mai pai tu aja ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Eh, kiruh ke sidanya, mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya, pai. Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ka

0: tuan. Nyalai kutu pulai, nyari tu kemimit baik kunya apa ke tempat kita.
1: Hei, anak ngiranya luan-luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak di ruang dan ngira ke. Utai keberguna baku dia tu nuan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih yang nuan kita aku dah datang jaga mai pun nuan kita datang balau cuk aku tu aku tidur malam tu.
0: Au, baik menyapai ter undian tu dah berkenyapai. Terima kasih ya, Pai.
2: Ya, mapai kami itu segi kena terpulai kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, amat tadi apa sih ko aja di dunia tu. Ya, kami kang abas nuan pulai gawai tu. Ya, minta ampun mapai leban. Ya, meh nuan dah sinu nyom berai ke kami nak pulai gawai tu. Ya, meh kami minta ampun mapai segi pulai ke mapai ni rau ni. Ni mang tadi mang. Nian mang. Nolong ko mai nian. Tai tempat yang mayah nak berbonet berkereta yang tadi ni ke air lemen yang menya air kutek meruti meh cabai eh mayuah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tak ni andin leh ni bo nya dia ni tadi bisi ko meda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngedik kuih tu nya bagi kita senyang ko mayuah sangkong ko dan nian nga pai bo SP ni bisi sangkong tu bo kita bo.
3: Apa nama tarawahnya? Apa? Ya, baru amat mayuah bareng beli ikatnya, Haji. Haji, Haji, tak ada. Nak makan buah nian, beli bareng niat dia berlama. Dia agak tua sila menyari. Patut, dia beli mayuah bareng. Ia gawa, laki gawa, gak. Ia nak kalak kat nyangkuang kita itu, Haji. Nak bakal ikat tau. Tak ada ikat. Ya, capai lah bayangnya beli ketua tau.
1: Ya, baru capuah. Ramai gawai tahun tu. Nenduan. Sino ko ngenang nenduan. Tidak nuan dipsi di tau. Ya, baru penuh beli atua tahun tu. Nemang.
4: Selamat hari gawai.
0: Selamat hari gawai.
5: Tajak pan kita gawak. Tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngau pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai me kitai. Tajak piak, ambik meh ajar ari cerita tu, anak becipi ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengrinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pulai ngabas kitai ke apa indai. Biar megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu Guru Geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tue rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu Guru Geranyamai lantang senang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari.

0: Aku Cigu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ketitai gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

0: ke Tobol Serebo, dia kota menerusi kesatuan terbaik manua seluruh Malaysia. Kita mari selamat gawai bagi kita semua.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
3: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, waktu sekarang 9.24 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Bertemankan saya Fas di Konti Media FM untuk pagi ini siaran Geng Pagi untuk siaran hari Senin 1 Jun 2026. 1 hari bulan 6, 2026. Gawai, kita wai hari itu. Okey, dan juga pertemuan hari pertama hari gawai dan juga hari pertama di bulan Jun ini. Fas menemani anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Apa khabar semua? Selamat bercuti semuanya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk hari ini berjalan dengan lancar, jurus hendaknya. Oh, Wai datang abang, Wai dah jemput kami datang abang ke rumah rumah panjang dia. Okey, dan juga cuaca hari ini alhamdulillah untuk sekitar di Bandaraya Miri untuk pagi ini baik cerah, ya kan. Dan juga kepada anda yang tengah memandu juga pagi ini, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Di sini juga kita orang pergi nak pergi ngabang ke rumah kawan-kawan di rumah panjang, ataupun nak pergi jalan-jalan, yalah maklumlah cuti sekolah juga kan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Sebentar nanti Faz akan kongsikan berkenaan dengan info cuaca di sekitar bahagian Miri untuk anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin. Faz menemani anda sehingga pukul 12.30 hari. Jom kita lihat dulu lagu ini di Miri FM.

Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Jom layan Miri FM.

0: semuanya hanya di Mirai FM.
1: Ya, semuanya hanya di Mirai FM. Okey, dan juga dikongsikan untuk anda semua info cuaca untuk hari ini. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini tiada hujan diramalkan di sekitar bahagian Miri. Untuk sebelah petang pula ribut petir dan juga di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan juga di beberapa tempat. Dan juga amaran cuaca buruk tiada di bahagian Miri. Keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 kilometer sejam. Tiada juga amaran angin kencang dan juga laut bergelora untuk kategori setiap kategori dan juga suhu untuk minimum pagi ini ataupun hari ini adalah 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Jadi kepada kita nak pergi bergawai, nak berjalannya, bestnya. Okey, dan juga terus kekal mendengarkan kami di Mid FM. Berteman kan fasa hingga pukul 12.30 hari nanti. Ini dah kita lain dulu lagu gawai ini untuk anda semua. Belalak jambut gawai kita. Okey. Jadi geng pagi Mid FM. Hanya di Mid FM.

ميري اف ام مصر بالمعلومات. Ya, Media FM Mesra Bermaklumat. 9.30 lima minit pagi ketika ini. Fas masih lagi menemani anda untuk siaran untuk hari Isnin 1 Jun 2026 di pagi. Harga Y hari ini, cuti kita Y, panjang cuti kita. Ui, sampailah hari Khamis kelak. Oh, okey. Dan juga kepada anda yang tengah memandu pun berhati-hati juga di jalan raya. Semoga selamat sampai di destinasi anda juga untuk pagi ini. Okey. Dan juga sebentar saja nanti kita akan ikuti peruntusan khas Hari Gawai Dayak 2026 yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perhien Sri Dr. Haji Wan Junaidi, Tuanku Jaffa. Sebentar sahaja nanti sebenar sambutan Hari Gawai, iaitu pada hari ini 1 Jun 2026. Dan juga kepada anda semua, selamat bercuti untuk anda semua. Selamat santai-santai di hujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Jom sama-sama kita dengarkan dulu peruntusan khas Hari Gawai Dayak 2026 ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

Ya, 10.11 minit pagi ketika ini. Fas masa lagi menemani anda di jam yang kedua untuk 1 Jun 2026, hari Isnin. Hari ini selamat hari gawai dan juga hari cuti umum sempena hari keputeraan ataupun samanya hari keputeraan yang di Pertuan Agong 2026. Dirgahayu Tuanku. Merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di warga kerja Amiri FM untuk Tuanku. Dan juga hari gawai juga hari ini untuk anda semua. Selamat ngabang kepada kita orang semua dan juga selamat memandu juga selamat bercuti kepada anda semua yang tengah bercuti. Terima kasih mendengarkan kami di Suai 95.7 95.1 dan juga anda yang berada di tengah Bandaraya Miri 98.0 FM. Untuk anda semua dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM klik di aplikasi telefon dan pintar anda. Alhamdulillah cuaca untuk pagi ini baik cerah je kan. Yalah tik, senang urusan kita hari tu, cuaca pun baik ajak hari tu kan. Jom kita lah lain dulu lagu tu, Sali Tu Hari Gawai, dan juga kita akan ikuti perutusan khas Hari Gawai 2026 yang akan daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sementara sahaja nanti kita lain dulu lagu ini untuk hiburan anda. Terus kekal mendengarkan kami di Kian Pagi Miri FM bertemankan Fas sehingga pukul 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap
is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa.
Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: penuh anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dengan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk belayak ngupangan diri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya maik semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat gawai dayak bagi semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita ke lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih
1: jom layan Media FM.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Aku Tobas Robo, dia kutuk menerusi Persatuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Ikan Meri, selamat gawai gagai kita semua.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

Ya, 1 Jun 2026 masih lagi bersamankan Fasa di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin ini. Untuk anda semua, selamat bercuti kepada anda semua dan juga selamat memandu kepada kita orang tengah memandu. Sik kisahlah dalam perjalanan nak ke Berkenur kah, Sibuti kah, nak ke Niah, nak ngabang, pergi rumah bala-bala dia, pergi ngabang hari pertama gawai hari itu. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan 1 Jun. Apa ada dengan 1 Jun ini dan juga berkenaan dengan 1 Jun ini. Malaysia hari ini mula menguat kuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan juga Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi peraturan baharu itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard dan pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Pelaksanaan itu meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikuti langkah Indonesia yang telah menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac yang lepas. Itu dia, dikongsikan kepada anda bawah 16 tahun nak buka akaun media sosial. Susahlah, memang tak dapat lagi lah sekarang kan, berkuat kuasa 1 Jun ini. Okey, jom kita layak dulu lagu ini, terus mendengarkan kami di Geng Pagi Media FM bertemankan Fasa hingga 12 tengah hari nanti.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

aku Kolen Analagan. Aku ngari ke Kamis Bilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kita sama bersamping ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kita ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuah limpah panjang umur nak tendawa. Bertucung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah, asal panai dicugai jari dua. Sidak kebujang asal berbini, sidak kedara asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat engau pemaik, ngamik ke kawa kita bakal wi tampung tali, bakal ijuk tampung penduk. Penghidup kita nak senika nak menawak. Selamat gawai daya 2026, lantang senang, nada utai ngawak, gerai nyamai, nak penderak rengak, petuah berlimpah badau agak mensenak. Bidik lansir hari tahun-tahun ke subak. Oh.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 1 Jun 2026 Masihi bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi anda yang berada di zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini 12.24 minit tengah hari, solat fardu asar 3.49 minit petang, solat fardu maghrib 6.33 minit petang dan solat fardu isyak 7.48 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, 1 Jun 2026. Selamat Hari Gawai 2026 untuk anda semua dan juga Dirgahayu Tuanku. Sepanjang sambutan yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Seluruh Malaysia cuti umum juga pada hari ini. Okey, selamat bercuti kepada anda semua. Selamat balik kampung juga kepada anda yang tengah balik kampung pada masa ini. Berhati-hati semasa percutian anda dan juga bersama dengan ahli keluarga anda semasa memandu di jalan raya untuk anda semua. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas kali ini menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin 1 Jun 2026. 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga hari Isnin YFM nanti kita akan dengarkan untuk anda semua. Okey, selamat bercuti semuanya. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kami ucapkan dan juga selamat bercuti dan juga berhati-hati di jalan raya. Saya Fas mengundur diri. Assalamualaikum. Salam kita jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku, Nancy Tambon, bawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna bak pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Perlebak ti diulih bak menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawab nampak modal mensia berkualiti ti diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta guna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau Perlebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai seminat diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Konsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar. Dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nyalai pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawak merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai Serian. Genang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkawum ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai ti diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransiang perintah tindak ngetu berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup penggelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran ti diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita tik ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawau balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusah nyadi pukul 1.11 minit dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendur penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api boleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke berbadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta meresah penglikun rumah panjainya dikenal tentu ke nadai agik pun peratai api ti taunya di baru. Lalu operasi ngerarak api tembuk pukul 5.25 minit pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Medani. Dia tu kita terus bergelenggau pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh ha, nyone. Sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nyak kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kirakan nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tanpa jak pihak nyerumba hari gawai tu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngapangan direk ke SPSP rumah dulu, ane gue minda hantai asai nentu bedaun tu nyamai say. Nah, tanpa jak pihak pelabak aku tengah hari tu bedau ya, ngintu dirempu dulu au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sehari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tentu saja ya, kena ngepun ke program kita sehari itu dia aku dekat maca sekedar pesan berat, pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru. Ninga ke sekedap pesan ngemega, pesan gawai, pesan lengau hari bala bakia kita ke nyangka nyana udah pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya sitik lagu sebenarnya macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai. Nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke bersampi ke semangat sidak ya begulai ngapai di syurga.

Nya lagu nyabak ba aik mata bari gawai. Ning ka aik mata lu nyabak nah au. Okey, nang awak peningau kita terus kerja program kita tajapan bisiknya ngasai ka tisino ati siro tang nereng awak tentu eba maya bukai bawa bukai kita panule bakal orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisa diterima di YFM. Pesan ia ketubat tu ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jelih ngau niang indaya ianya niang liah anak mawan. Jadi pengawak gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 bar rumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabang belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke silik, kita tahu telefon, tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019 845 4863 tahu ke bertanya ngagai tua rumah di Pampu ba 012 834 7785. Lapan pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kadawa tau ke apai kia ngari kesida sebili ya. Nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang. Tidak diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, pemegak kaban belayan di Tapang Ujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenala derintai ke dito, ia kenglala ni yang apai sida ia, ianya ni yang kadawa anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi inti kita akan nemu penerang ke silia kita tau telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apai kia 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya ucu ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketul lagi inti semua lagi bisik lagi. Aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai. Ngau nyak terus pukulan kami di YFM peninga. Siti lagu dari William Depa. Pukulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

Ya, lagu Begawai Nada Painai dan Tajap ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke rempo, bisa laki, bisa anak. Nyo kita ga ya ke munyi ko kita ngepun ke semua kita ngaga nyedia ke utai ngambil ke bala anak kita mega uliang ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba. Berita be puji me ngaga semua Painai ke ge nama tau ngau benar tau nyedia ke derimpu ke gawai sebedau tau ngambil kebala nek kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gaga hati ke gawai ke pulai gawai nanti agak bisik dua pulai gawai bisik awak pulai mai kita au munyi ko lagu ke dekat dimain kaku dah tau lagi tumu dah tai dulu ke melempai tang tajak pihak anda nak ingat ke pengerai derimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke randau temuai. Bukulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau ke cuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau ke cuti. To siti lagu dari pelama ngau Azroy Tumu Datai Dulu Melempai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Ida rekam biari sibu bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisi udah nak bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu di to nyedi ngau basa muka kita yang lalu ke tuan Dominic anak empara nyedi to tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu di to mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu
0: ya lah bantai ko meda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngake bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Capture 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh kenama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke Mesir lah eh. Tidungku pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin eh. Nyu terus anggaran au tu tadi lah tuan au ya
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengajar pengawal di Menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 atau kemarin ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik ke Mesir lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari ke Mesir ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nite hatu ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kedirek lalu cuti hospitalisasi dikira kedirai laban seberau tu dipegulai kaya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit datu kedirai ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kita nya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam ba wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan, agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa ikut anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni siraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6, hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10, hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai, jadi semua total ya segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, nanti yang nadai Muslim. Sedaya atau ni pun milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity itu ungkup semua pengejap penguat laki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ia, tau ke kumai orang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sija kahwin. Cuti cuti itu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyang ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita ide. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke orang putih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan sekali ke kontri sekali ke gaji hari itu tak dia beri nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tadi nah. Api yang mega diputuang sedak ya gak gaji orang ke komisi tadi kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di beri komisi tak boleh ngangkat report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau ke bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sida tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sida ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sida ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak dapat.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, berguna ke tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lepas ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji. Kadang kita ada nak di break komisi. Yang takut ngeriput. Ngai kena buai kemenik kerja. Mayu apa kena
1: bisa tuan ya. Bisa kan nangi kena. Tapi nak ada apa. Nanti semak saya ada di buai kerja setengah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja ke.
0: Oh, bisa ke.
1: Bisa.
0: Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana utai ke diterang kenuan ke tengah hari itu. Tuan, jadi aku murid terima kasih. Mayu akan penatai luar negara studio. Berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerusi pengawal nitia ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcho 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi aku dah ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan
1: sama-sama
0: tuan the meeting anam perai nya pegawai tenaga kerja ari upis buruh ko kita ya, tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di sibuk kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau bala peringat kita ya, bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru Maya bukai lah tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Ngaunya peninga atau siti lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ku dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita yang ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita diri nenduk kita. Kan dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kena ikat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Laban nanti kita nitih ke atur, nitih ke undang-undang, tetap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai. Oh, mupuak engkau selamat pulai datai pe kita engkau selamat. Benul ke gagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri menyagawai tu ilah. Aku ngarap ke semua kita nya. Berjimat maya kita batas nyalai mai kereta mai kelukap pengangkut. Persa dulu kereta kita dah tentu kereta kita nya mana boleh dikena kita bajalai. Baru kita nya bajalai lalu mupuak ngagai nur ke tuju. Pihak mega anak tak ingat nanti kita nya bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung penjalan kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti jadi serimbai kau gawai itu saya sepi aku tak kalau temu aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu harap kita ya semua muju dalam semua pengawak gerai nyamai dan tersenang kita ingin menua. Okay.
2: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua Cawangan JPJ bagi menua sibuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang

yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nanosatellite targeted for launch by 2030. These low Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline Air Borneo is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisi dikeluar ke atau ke dikenatai ke i, tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peningah terus begulain kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu Benggempuro Hari Gawai. Hari Larry, Trisha, Delison, Gau Richard.

0: Hai Peninga, hai ke Benuang Barantau Jalai, Benuang mulai ke dia putau ke Benuang ngena perengkap mengangkut nama jap perengkap mengangkut kena kita sekali ke ngena perahu, ngena basikal, ngena motor kini tau ke Benuang berdarat jam kena tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh atau rindu ke berdarat maya tau jam. Harap ke kita sama berjimat au nyaga penglikun kita nak ngira dinin dur kita jam kena tau. Jadi udah tu lagi dia kurka mai kita mendiang ke biau gawai dari Encelanggu anak Grinsa ditangkan ke ngau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai dari Lisa Namanduh dari Ulu Yuang Kapit.
1: Oha, oha, oha, nak kubusuang langgah gunung, nak lesin ngai ari, nak danyan ngai bulan, nadek tumbang, kadah bintang, nadek sulai. Mereka lantai, nadek tulah, melanggah tanah. Nai namap musuang, namap ngelunguang, namap lesi, namap mati, namap madam, namap nanyan, namap nyulai, namap marai. Ketua dia, kati kunap ya. Laban kaki, kudap kenyi, atas bari, besi belumpuang, bak pala. Ngaku dah tatak, ngena lalak, minyak duyuang naik lengan. Ngaku dah raran, bergenteran, sangku haguang belakang. Dah tinggang, ngena seluntang, baju buruang. Nyalai bakai tali, tu nampuang wi, bakai segak, nampuang lembak, bakai rutan, nampuang danan, bakai hijau, nampuang penuak. Nyalai pecah, periuk tanah, ganti periuk tani, padam bulan, ganti matahari, parai, sidak tuai, ganti tubuh kami. Oha! Oha, oha, nyalai dek tawa, aklop-klop, gagang, pinang selekor, sepik diri, dek kena biau, anak bujang, lemambang, kengkang labong, nak selinyau hijau, manuak bandop, dada nyalong, ngerang payang. Laban ni ransiang rinuk gagong, ngantip taro, tak segena, datai ngabang. Datai rimnua, tucuang, saduang ngebala, bukit, lalit gereja, les muka, duduk semiang. Alah ada denguk-denguk, ada yang piring kapuk, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, tepung buluk, anak selinyau hijau, manuak pelabuk, ikut merunuk, ngelangai rajang. Laban dia gagal, rio, balak rinuk, ngantip natai ayok, apai miguk, datai remunguk, tanah nyaguk, tumuah kayu, madang kajang. Nyorang muan batu bukuk, semamuk ngerang. Nyalai dah ketawa, depan-depan ada yang piring penganan, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang puan, anak selinyau hijau, manuak jelayan, bulun seriban, labang kengkang. Laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini anan natrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyala ada cai-cai tawa ada yang piring sungkin sepi diri kena biau anak bujang lemang paling nak selinyau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi tisiap melintang. Laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang ngaji datar tucuang keranjik padi ricah rami munyi bergendangnya orang muan turun tua tanwa kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ada yang piring tumpik sepik diri kena biau niak bujang lemam madik ngenak selinyau hijau manuak belansik bulu nyelai sematuang tapang. Laban ni gagal rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datar rilek sakang renik alun gumbang. Ni orang ngemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oha! Oha, oha, nyalai dek tawa gagal mat ada yang piring senupat sepik diri dek kena biau anak bujang lemama ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Labannya gagal rio rino amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datar puan tapel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ada yang piring tepuang sepik diri kena biau anak bujang lemamal luang nak selinyau hijau manuat tuntuang ikut pelapuang bertugang labang. Laban ni gagal rio kena jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datar kebuang langit landuang bekas sempayuang bumuang sergang. Ni orang kemuan kucuang malai rampuang kasuh kita bertampuang menang berperang. Alai ada gagal bala raga diang piring ngasih lemak sepik diri kena biau anak bujang lemaman nenek ngena selinyau hijau manuat jalak bulu burak buyak anak bayar nandang. Laban ni gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua durat nyintak padung anak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang. Nyalai terai-terai tawa ading piring renai sampai direk kena biao nak bujang lama matu pai nak selinyau hijau manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban na gagorio rinu amai ngantip natai bujang jangkak kirai date sungai kresi rangkai seberai tatai ke bumi yang nya urang pun tua tanduak rasa mulai tariang tiang babing lampai nya gubat kena bumai minta ke dandang nya lai dak tawa risiang-risiang semua perengkap piring spedire kena biao nya bujang lemamang simpang gadiang ngena selinyau hijau manua biring tada nungkiang dua tentang. Laban na gagorio rinu rensiang ngantip natai apai gemuriang gadiang datar tintiang buluh kuniang tau dambik kaksuliang ayam bujang nya urang muan tanua nyamuak ngetariang tengiliang ngasua kitai jempat kuyang nitiah kiriang singkang pemansang. Oha oha nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngabang ading pirir renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lok nana dengar kami runtuak tanua rosa mulai tariang utiang babing lampai nya gaubat kena kami bumai ngamik na berasai ngisik sengkabai penuh tibang bujang sempulang gano udah gretai penyurai rumah raya ngabang ading piring penganan jalo gulai leko nyundang nilai nuan pulai lok anak na dengar kami batu buku semamuk jero batu takang bintang tiga ngelik jani babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja ngamik semua kerso tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat udah datai penyurai rumen tap ngabang ading piring tupat tak sirap buah pinang nyalai nuan pulai lo anak dan ingar kami batu kerat gemalai lenyang nya gubat sida truno dara nelap ngamik sida pandai surat serta lania ngebat taun kebang bala pai pandai segetak udah datai penyurai rumeh gaya ngabang ading piring ngasih lemak dirup tuak din surat kuang gelambang belanggang nyalai nuan pulai lo anak dan ingar kami batu kupak melaban umangnya gubat sedak tituai yang tibiak ngambil asai tiberbak semua mansang. Oh ha. Oh ha. Nyalai keliang ngaji udah datai penyurai rumah lanyi ngabang ading piring sungki nyadi nawa lalang nyalai nuan pulai lo. Anak-anak ningar kami keruntuak tanuak rusak nyadi tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degree boleh PhD nyadi menteri megai orang akilang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalai nuan pulai lo anak-anak ningar kami batu buku semamuk nganuang batu takang bintang berenatuang batu tensenan bulan kemuang nya gubat sidak melanyi buja lempuang ngawak kemeduang sidak beruntuang menang dagang. Ini andan udah datai penyurai rumah nyururan ngebang ading piring penganan. Paka bulan rerek rumpang nyalai nuan pulai laini anan dengar kami batu takang bintang beriran batu pensenan bulan keman batu bingkok liat tanam. Nya ubat jadian. Ngamai semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang mau magang. Nyalai nalai tesok kita sidak nuna nesok lajak puang matang nalai tiap kita sidak baka niap singkap ngerawai midang. Piring adiang kita tau. Udah bergok, taro bergok, kubat, serangkap genap, bergok pengaruh, gemar tubuh. Ngambil kita senang, kita lantang. Maju kita tilak bakal Melayu, kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sedar ribai menua mereka. Gayu guru nguan nua lantang senang selama ya.
2: Aku Lisa anak Mano, asal aku datang dari rumah Jano, Ulu Yong Kapian. Ngau peluang tau aku dekat merek jakau selamat hari gawai ngagai semua kita kengintu hari gawai harap ke kita gayu guru gerai nyamai nguan menua metueh belimpeh hari tahun kudeh nyadi aku dekat bepantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tau. Terima meh pantuan hari aku.

Aram biang aku nani nga kita rangau akliang ka naran tiang ka kita e suliang rudiang ta magon bah sangah dilah gua surat to da buang nyawa kada am tahun ge kanya di dabre tu bua baka ku nyaria megaran ja munyi pinyar da nyim tar bediar tamaga ingar dadinga

kitae kang indu gawae gawa araya negi panyi bulo ahabala nyamurang kamurah kitae tanua atana galiga nya tanua agana nyamurang kamre kitae pangaroah kacukup mayuah seribu manzang angguat kitae batu semuat giging kaluluat tanua sembada asinya pengaruah kebisa debere petara kena kita mata pengaraja nak ninga kita lunang mulia.

kang arajuat kita arajuat tariang meluat api tanua sembada onyang giang kidae tariang utiang babi dua kale spamre kita e kilame awe baju satra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

ruap menggutu asi puluat Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang detandai kumang sedua ewenya turang pangau dan pang kita ka umang kaya raja nguan manua orang kakaya raja saraja tu tahu anuyat taruah kita lah majak pamayuah nalah kira duyat simpan kita lah ramauang dan majak mundan bajuta juta ilak damda elunang aku miliak besar eh ngok kita lawai nadah nuar bajalai nuar kita muka kedaet kuar mangku panyai ngau mija mija biliak tising kita lah si nadah nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita lah nadah menseliat nuar kita ngunci nyamari aduh ya wang balanon de mau penekak kita yang kau tekang malon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang ngentuan nusuan namuan remang ngejeron de kapar penegal kita yang udara suah menua ini ya dek patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron nadai kenadai mekita lak menyadek waenguan manua busuang luntek kita rekalai site gemar duat barunyan kita laku jako orang danunyan datiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh raja semua kita kediau di manua iwang rina tuilak jako sumbah hantu tuah jako raja petara ngau renike kelalaga bintang kita la sawa lunang sama ngau renike kapangau bintang terima kasih ya.

0: Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganing, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institute Teknologi Keliang Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik. Selamat ngintu hari gawai. Ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak. Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai. Jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita kok Raja Menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tu ndak sebakal. Sempama bakal cabik, sama nama, tang ndak sebakal pemisah. Nyadi berindia ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, tibisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandia. Nadai salah, kita nyawup lalu ngir yang ngembiang balan miak, tib benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sehati, berserakup lalu ngerapit ke kawul ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temukuk tali di tusut, awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya aja ari aku, oha, oha, oha.
1: Oko Erik, min selamat untuk gawai sawa tuduh somadi pengoma dekupostas bau. Sobal daya di sawati, tarata.

0: tok kita kat kolab pegawai. Ha, mayuh kita itu orang monolo, monolek tadi. Ha, berkena ke perahu. Berkena ke perahu. Dia nak kita mayuh barang kat debat kita. Tapi dalam masa yang sama, mesti kat hati-hati mendak gaya pengulikun. Jalai air. Okay. Mesti ngemerat ke belah anak. Okay, berarti ke bulan nak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua mulai ngebala kaban dia mandi dia kadang-kadang bayar cash berkata bayar cuti tu bawa menua lu kadang-kadang kita berarti ke bisi cash lemas siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti bukan nembiak ke menua dia pun lepas menua menua dia tadi ya dah nemu dah kaya ai sidak tu tadi kalau gaget kat mandi
1: ya berbaik-baik
0: nanti pindai nak nemu pindai tu lagi pucuk-pucuk baru air dia sidak itu mandi sungai
1: ya sidak bawam kelirai
0: ya bawam kelirai sikit tiam sudah empu okey dan yang tadi berkena kelas jaket lah ataupun jaket keselamatan tadi main kita tadi angulu ataupun ngilik sungai lah bila kita itu pulai nak ngira main gawai ke nak nak ngira kita itu tadi pulai cuti okey main bersekolah semua.
2: Pegawai Kanan Penguasa Bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Nyonya peninga macam kita lebih kurang 9 minit lagi ke pukul 2 ngali hari. Jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendeng ke program kebisik dikeluar ke pengeluar program kita, Christina Jamsuntai, secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026. Sebentar aku muka arus telefon kita di konti YFM Sibu, balumur 08435-3224, tau kan jom pesan gawai kita ba page Sibu FM, page Facebook Sibu FM. Gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Isi menda nawi ayan wan. Ame benda nawi itu ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya. Alun ada pansut kerwai. Ini ya nama pengawal ayat ini.
5: Nah, dai tentu Allah nanti pansut nawi ya puyu.
4: Ya apa?
5: Ya segi ngeriang diri pegawai lebihnya. Ame kau mimit belah kaban. Kita datang hari pagi tadi. Tidak aku. Atau nanya udah mabuk nawi bilia dia saya ku.
4: Iya. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai sambil kelalu ngabe ya. Tua tadinya gaya deh. Tua tahu menjadi pengabeng ya pagi itu nuku deh.
5: Tahu ente pihak nadai murang ngabang namanya tuh apa haram ya wiu ngabas namanya tuh. Ada nih ya lagi ngelalu tua lagi nama udah benar sebagai pagi itu.
4: Kamarnya pesunai mungkin tuh.
5: Haram.
6: Nah, seduanya tadi pihak wae puyo pesunai. Lalu meh lalu tama lalu dua dia dulu aku kan ngambil teh dulu gak kerapu kin nya kan kau teh ke besek tamijanya jengkau ne malu seruane ngene terempau menya duduk dulu aku ke belakang kin dulu.

0: Wai puyo setahun sekali aja. Maya tau, mai kita ke Kempuro ngapangan di rai. Nga mamai gak seru ai tama. Kira kampit, mai ngau ngelapan tulen babi. Ngau asik ruas sakon ya. Berapa rengat tu deh pengabian keratai. Si kita nyak meh. Menu utama dekat sedak ya. Nyak meh nih kakau.
1: Hei, wisi ngeruas nuan kemari. Piara weh, amat lawan. Anuan pernah
0: kau. Nah, bisa ya puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai.
1: Aduh, apa mayuahnya pasunai?
0: Kira 15 kilo. Bisa ya beras pulut kena aku kemarai. Nyau kak ambil dok minyak. Dia minyak tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia.
1: Amat bagas. Pengabayang dia makai.
2: Amai cukup laku si ruas nonton tu. Nenek weh.
0: Kena gaya.
2: Tahun dulu ngek kami nyau. Bari diri si ruasnya. Leban ke mayuah. Kue bukai di bantai dia. Tahun tu kurang bebeli ke kuya. Saya udah nyau dia ayah ngapo.
1: Mak pesunai. Ngek kami. Upak pantau campur ngetulan babinya. Barik meh tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai bela di bantai deh. Jadi tahun tu tadi kira keperubah mimiat macara begawai bak dunia ke nyaw makin hangat tergau tai deh. Perklimat minyak tadi.
0: Mak ya ada puyo apa sunai. Aku tahun tu laban mayu bala ke dekat datang ngabang. Nyak kenyo ngeriang diri ah ngalah deh. Bala pengabang pulai lapar. Hai bilik aku tu saya tu pergi hal gay. Kau jauh ngabe yang pulainya hafal.
1: Ya sebab kau ngai makai.
0: Nak kutua setua tu dekat yang orang lama-lama lah. Ngabe ngagai dengan kami gawai suba. Nyo pulai rapal. Nada cukup pemakainya. Nyau tak ngai kau ah.
1: Kau ada ke des? Tanya ke bangsa kejauh kau. Nyau kau dapat sunai. Amat gak tekenuannya tadi. Nawi tanya amat tadi. Kita ke pegawainya tadi. Bukan semestinya. Dekat muas kata orang datang ngabeng.
0: Ya. Kau puyo.
1: Bala ke belayanti datang ngabeng. Pian pihak mega ni utai ke bantai meh. Kedeneh kurang ke mpu bilik meh. Nyak mau teka dipakai. Tau ni boh minta lebih ya.
2: Kayu kau kedai kupi.
1: Amat. Ni buah mehnya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantainya empat.
2: Kalau kupenya main ni kau kita muda.
1: Mulut tuanya main penyebut penyebut.
2: Betul kenanya boyo kadang orang tidak tanya ngabang suah main mandiang ke bilik atau ke rumah kalau sudah ngabang.
1: Oh, aman ku dengar pesunai.
2: Nyawa mereka suah lagi ngasuh orang malu ustal lebih mehnya tidak nyebut bahasa nuntu. Katailah empat mehutai air ngop mekok tang kami bahasa nuntu. Mulai lapar kami lebihnya. No, mana? Lawa sup ketabahnya tubuh 6, tubuh 7 kunci semangkuk. Suah mai temu ke pengabang di bakanya.
1: No lah, kini ngalai mangkuk si kita itu kau.
0: Ih, pamu mulut sedak ke ngabangnya ni. Uji tak pamu kau sedak nyebut bunyinya apa sunai. Sekai pemadau yo, mai sedak ini ke rumah penyai kita itu. Nyau
1: ke pengabang.
0: Nyau ke pengabang nama tak dekat perpainan. Makai bermurah. No kudai. Tengok kumbai orang sebayan hapal. Nah, ni lapar deh. Nyak aku kegidan. Narai kira kenyak deh puyo apa sunai. Seruai udah datai babili aku tengah itu. Narai kupi au. Maya kawai itu sikit air ke berpupuk nyamir kita. Nah, tabah sudah aku warim laga din. Salai jelu babas au. Mayu kira murang sebenar kawai lebuahnya. Bang Yulup kita tiga serta selamat mari hari gawai daya 2026 guys duai.
1: Au menawi.
0: Cheers dulu kita ngirup.
1: Sama mari gawai mawi.
0: Au sama me.
2: Nek abang gak kau lagi medan itu.
0: Udah ada pesan. Ya puyo kita tiga.

Aku Joseph Malang Naduat dari rumah Libau Sungai Sekalun ya. Mari pesan selamat hari gawai ngagai semua kaban belayan tengah itu hari gawai kelebih lagi ngagai kami serumah baru rumah Libau ngagai semua kengin tu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram silap di padang kerbau tuan rumah Francis tuan rumah Mulin tuan rumah Saud Pengulu Philip di Sebatang, Sungai Sebatang. Ngau balat di Niyah Mega sebagai balat di rumah Anir Wabai. Ngau semua kaban belayan di Serata Menua Sarawak tingin tu hari gawai. Aku merik selamat hari gawai. Kayu guru gerai nyamai celap lindap umat menua. Jadi selamat hari gawai ngakai kita.

0: Maguri, baby Shima, mayari gawai. Oh, gawai setahun sekali, anak belalai na. Aho, anak belalai, tak japan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisi, apa pandu aku tai, badapur. Anak gue lu biri-iri rau, perhati ke dulu dapur kita. Padam dulu, kini apinya sambung dulu keluarkan. Lagi genampung api, tai ke panduannya baru nanti ke engkau berami di ruai ya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita. Merit selamat tengah hari ku ya, selamat gawai madah kena buah hari kapit. Pian mega selamat hari gawai nuju semua pesan ku ya, nanti mabuk tindu awak amat ganya. Amat nyamai gak mabu anti tindu. Tindu anti mabu. Okay. Bu Jess. Jess minat ngatai ke pesan hari gawai. Sama hari gawai mega. Nor Agat. Merik selamat tengah hari kuya. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Tim. Dikenal berindahan semua balipar menantu anak ucok ba nanga lajan sung pia mega ke pamlayan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di salon belawai pia mega nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakak tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 mari sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu kuya. Pesan ke sekali itu mega diterima hari jampung ba meres sama tengah hari sama hari gawai kuya doblin ke baja mega bisa nyapa meres selamat hari gawai selamat tengah hari mega. Apai jambai kuya meres sama ngalai hari kuya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawak nak ulih ngau orang begawai nanti ngawaknya apai lambai tahun dudi gak tahun bukai gak kita ngau orang begawai nak ngawak tahun tu sip kita gawak dulu au. Okay, Hillary John sama ngalai hari kuya sama hari gawai tahun 2026 hari menua serikai kuya minta lagu hari Ricky L kumang gawai kena merindang dirimpu dituju megak ngagai bala kaban di tok ba Tasik Labuan ku ya kai nya meh anda sabar meh nda ulih cuti nama to Labuan ku ya sabar meh apa ba ku piak me ku nya sabar meh nda ulih cuti sabar ko kita tau deh nuju kami serumah ku ya di cepuk ba ruai dia pelabak ku capuh ba ruai ku ya tau nan mo Hillary tau nuju aku neh terima kasih sama regawai gai guru geranya main lantang senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar hari pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya awak kangau kita tahu telefon peringkat tu oh lu bisa telefon. Aku baru kan main ke situ lagu tadi. Okey nak awak aku nyawat kangau tau dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Selamat hari gawai.
0: Oh, sama hari gawai. Siapa ngaku berandau tau?
1: Nari
0: seratu. Oh, Ndun Nari seratu. Rami kita, Ndun.
1: Kami tu diau kediri-kediri, nade berumah panjai.
0: Oh, kediri pantik, Rami.
1: Rami. Tanya bisik nyati datai, tanya bisik nyati kediri kemudian daya jo.
0: Oh,
1: nanti balori gerijo, te udah datai lagi.
0: Oh. Nama pesan deh Nun.
1: Sebentar aku pesan, kau beri selamat ya hari gawai ngajak kita sepilih ya. Nggak semua boleh dijadi je. Keng lama tu kedai sayau, kedai lengau, ke harap ke semua boleh lantang, sama nak gerai. Lebih lagi ngajak tonton jam sepilih ya, de kucing, ngajak fesco inting, ngajak senin senangai. Alo ngagai bala dijet bukai baka sida hurricane maker arab sama gerai lu ngagai umar rebino ke selalu pesan lu matu nuju aku alo ngagai sida inaya cun sebili ya dekali utai ke tuju kaku benda tu tuju kaku ngagai hari ini megat nak nemu dini dua orang lain riau Halo ngagai, balo kaban Facebook, balo kaban WhatsApp, halo balo kaban TikTok, ngadai udah nak sebut, kadiau di Amerika, Australia, halo ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai, tajak apa kita nak uliah anemuai, laban tegal ke bekerja, buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia udah dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat Tasya di menua Australia, harap kerja ke Drimpo ngemana-mana dia berkapal dia. Lo tuju ketu, lalu telefon kutu dia tuju ke aku ngagai hari ini begat tadi ngena kusuang 13524 9026. Harap kenuan hari ini begat tengah hari itu oleh call ngagai aku tau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti Agi kusuang 1968 9 kusuang 18 kusuang. Lalu dia tujuh kaku ngajai sudah indah tuang sebiliak. Ngajai sudah pengundi sebiliak semua satu di matang. Kesubak lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sangatan sebiliak di Bentulu. Harap semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai, gerai nyaman, gayu guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Ya. Hanya aja, Mar.
0: Oke, terima kasih, okay. Ya, pesan kangau ke terubah, pesan hari gawai kita. Engau nyatu lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu. Lagu Tua Daro.
2: Serta peperinanggu sedaya tinggal lagu tidak kumpai tua darah. Sama-sama tempik ke jari kita, wai.

0: Lagu Kak Bin Seri Pintar Peningah Ketai Tuak Darah Dari Gilbert Gawong Gak Mega Jessica Timah. Harap kita berindah meh Gak kita akan minta lagunya. Kita mega uling natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM. Gaunya aku naya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh. Hello, Nike.
0: Hello, siapa baru telefon tak? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Baik pesan dia.
0: Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngara ko le nguji baru meh baru telefon kita 084 353 2240 084 353 2240 tahu ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM. Aku benar live dia tu tajapan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam dia tu kita benung rindang hati gagal bergulai dengan diri sebilia tahu ke diri serumah ngau kabar melayat ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Oh, hello, Aulia, baru Aulia.
1: Nesa. Ya, deh. Oh, Abal.
0: Abal, hari ini tu pun Bal.
1: Barahiem.
0: Oh, Barahiem. Oh, Barahiem. Nyabal gede ngau ne. Okey, Rahim nama pesan gawai deh.
1: Ne?
0: Aul nama pesan gawai deh.
1: Segawai. Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Aul terus ke dia.
1: Betran sedado. Semua lah lagi itu pergi kelaban. Kawan-kawan di muka, bakal balaku di rirah dia. Ketua ke rumah beranda. Mirin mulia Mbak Miri. Mr. Seduai. Roti Mbak Astor Seratuak. Gai penyanyi tipin aku. Juni Aman, Urai, Jospe Jalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kek Kupi, Puyo, Panipai, Tawi Sika Sayau lah. Kalau geng pergi ikut dadah tu kali tu dah. Ingat apa nama dia?
0: Sini gua. Oh, benuang dah. Oh, ini
1: gua. Minum aku dengan programnya.
0: Oh.
1: Ingat gua. Ingat. Ini mau sebut tak tiga lembur.
0: Hmm.
1: Ada aku tanya dua ti. Asyik kau ke? Hmm. Boxer kita eh. Dan dikit pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Banyak keputusan. Nak buka apa? Selamat hari gawai. Toyo Gru Geranya Mai. Lantau Senang Wan Menua. Oh ha. Ya ajak.
0: Okey, terima kasih Barahim ke. Okeynya tadi Rahim bisa bertelefon kita, harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 2240 atau terus anjung pesan kita antinya mana ulih telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dua aku macam harus telefon gaunya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninggal kita ba page Sibu FM sakit gawai.

0: ane wai ane dingge dindi amaya gawai tau nada ora berumah amaya gawai ko tan tajap ya ngarap ke kita nyaga meh kaul ngau pangandire adire sebili adire serumah ngau nya aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello. Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau ne. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tentang nawa. Aku dengan te baru telefon kita 0843532244 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga, sekali kenya benua gawa kini jam kita itu benua kekesi ati kapulai. Nada kok ngau ga atat ke dulu nada ngawa. Bamaya bukai, bari bukai gini pergi lalu sak gini. Uli agak mulai ke diri. Tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge tang nada ko ngau ga ente udah idar kita ba tahun tau gawa. Ke ngau nya nguji nyaut ka ngau baru telepon. Hello, siapa baru telepon? Hello. YFM Sibu. Ya. YFM Sibu, siapa baru telepon?
1: Jerry.
0: Jerry, hari ini telepon Jerry.
1: Hari bawah.
0: Hah?
1: Hari bawah.
0: Hari bawah? Apa bawah apa ininya?
1: Mau celum dalat.
0: Oh, oke. Okay. Nama pesan hasar itu berserimai ngori gawai?
1: Menuju ke pesan ngakai.
0: Aku nanti tu ingat tu Jerry. Ingat ke gengnya wadah aku? Engkau jaga putus sama aku Jerry. Nanti tu ingat tu. Aku lagi tepu maru. Baru telefon ke sebah kau ne. Engkau nya aku main ke situ lagu. Laban aku nemu bisik ke gawak. Sari tu bisiknya benuang bah menua orang. Tau ke bah menua tasik. Tau ke bah menua luar din. Anda boleh pulai. Yang kanya bisik penangguh. Kena boleh selia. Jadi tu situ lagu hari ni yang Jeffrey nyalui. Ngau Win Hilbert bergawai atas kapal baru.

lagu hari choir gawai CMP. Kumang gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media ramah. Nang ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita dibantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup manah. Tapi puji yang kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi ke sekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM. Ya mada merit semari gawai daya tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar mega ngagai bala kaban Facebook kenglala Emilia Sam. Ia minta tebak sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peningal WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta meri selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai. Ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 berarus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebentar aku bermain ke lagu serta merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya ke udah dipilih ke tengah hari tu. Tentu ya sehari tu aku nak meri awak ngakai semua lagu kena main tau kena pasang sehari tu ingat lagu gawai ni rumah hari gawai meh kita ngambil mood hari gawai ninga radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu hari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajap ya aku mai kita perindang dulu ngau lagu hari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaman mantra tawa gawai peningah harus telefon 085-353-2224 kira ke nyawat kangau ke penuh day meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai ngagi semua bala peninga YFM nang iradinin duar kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gay guru gerainya mai. Jadi ngau nya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nya mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu ba awak ngelak tengah hari YFM Sibu edisi hari gawai sareto na wai ngau nya. Bye-bye, semari gawai Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye-bye, semari gawai.

0: selebih mantuk lima pegal telok lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Selalu bisa babong sayu dole do sayu de gawai manitam lem.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Halo selawi menan tok lemen dengah sayu dodoh sayu gawai mani tamlim aku usunukong peji dehna tok talam kelarah tam lebi do jiani lebo bulan mariang hari ji do bulan nama talam duman 2026 mani mutam doya tok loh kah doa ni gak tak ji do bulan lahu gak tak matan do kerana yang di pertuan agung dari tam Malaysia. Dahin lahu haga te do gawai manita malang te talam madana Sarawak nu dengah mantok lima kena dang ngata ngabara dengah peji talam maklarah telo jadi na telo ngelarah ampayan na telo nyobong ngua ngabang nah tam lebih ani saya lebih sayu pahabung saya kena mana kelok lengan nomo alasan daripada selungah tam radio kayan dalam anak kami pemotomoh men RTM Miri. Okey, dalam mengelarah dalam lebih ini tiba ke lebih dulu, tiba ke lebih telok puluh minit lebih habis tama pihak pejing yang dah kata do gawai lengkanan hati wati yang dipertua negeri Sarawak warna ni tama hani yang lagu hati jo hati tira do ledo warna ni tama temuh hati pejing yang dah kata tapi do gawai lengkanan permia tama Sarawak. Wanan apa kau lapak lebih tama peji ngua nyebong ya kelarah tama peji di hina kami hari dia kaya Mira FM kita mesang pihak peji ngeriang dah kato dolo doh degawai langkanan yang berhormat Dato Denis Ngau eti hega ati joh dolo doh dahin lahu barah dah kenap nak te program malang anah long lama jendara u ani deh te festival Budaya Barama 2026. Anan, saya nak tambah puji. Tak pukul 4 lebih ngap dalam program Dahun Nadah Alangaya. Larah Jaki Tam. Wana nak pukul 4.5 minit lebih. Dalam kelarah tam lebih ni. Awang anukih mana kelak ni. Mawi tak menahang telok alangi kamang atau selamat do gawai. Selamat dulu doh mentrok lang ngatek perame dulu doh menbeh dahun tam kayan ni awang anak kami okeh menjam tok lang layuna. Oh nan tengah men radio kayan pukul 8 junang menjam tok lang layuna ampai tam pejing wa menjoh kelarah telok pejidih nak kami atang pukul 5 lebih. Okey tu kita lebih ani hanah kena kelodang ngatang ngabara dengah kenuna ka pengumuman alang selap alang japan telok habong tugu do gawai dulu doh ni. Ya, kuri huka hamin alang uan telok pala, lang un telok ngabang. Kenun rame lang anak telok na tek doya do ni ji do bulan nak nem. Ya, astana do pukul set nak pejadi nana kami. Ha, Facebook Radio Kaya nak Miri FM ampai sama pejoh atang pukul 6 lebih. Tama peji tak lama kelarah tam tak joh kesut ano program tam lebih ani hingga tak ji do bulan 6 dahin panti mai saya kena men DJ yang ngalang geri tam mana pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani deh tak lama segmen kelarah ngeluan dahin hapan.

0: Море царит.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, lagu kedua Amanah Lasan dan Telok Lavender kita. Lagu ni pahni Telok Lim. Kita, apa dah sayung laras sayung abang sayung.

0: Ya, Lim, ana dah kaya nak kena curi jangan mantrak Lim, tak dola dah tak dola. Kau ane kuri hukah menu lang ana telok atah mana dah hak lang ni lebo telok.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau

0: Palangte Habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okay, payan ni tama temo pejo hai talama klarah tama peji ni nai kami Hamir FM radio kaya nang peji tama lebih ani itama peji tejo kyo lando talama dane tam ngua ariang. Ya tu lebih ani aningi bahu belari ha kuri-kuri awan ade malam ni usan ha kuri-kuri awan alang te talama dane lirin dahin gahan ke sudo ya nama 24 atau 34 darjah Celsius. Jima 2.6 jihmana aningyo do megang lebih aningyo bahu belare ha kuri-kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin malaman ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin gahana ke sudo ya nah men 24 atau 34 derajah Celsius. Do telok-telok do bulan 6 jemaah ningi ustaz ha kuri-kuri awan alang te talam dalam lirin dah lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalam lirin dah malam ningi ustaz ha kuri-kuri awan alang te talam dalam lirin dah negahan ke sudo yang nama 24 tangan 34 darjah Celsius. Pada bulan 6 gak te do pat jemaah ningi do megang lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalam lirin dah malam ningi usan ha kuri-kuri awan alang te talam medalih lirin dah negahan ke sudo yang nama 24 datang 34 darjah Celsius. Wana 25 do bulan 6 jemaah ningi do megang lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang te talam medalih lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tek dalam adaleh lirin dahin negahan ke sudu yang naman 24 atang 34 darjah Celsius. Donam nama do bulan 6 jema aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin lebih aningi bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin malam nak aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin negahan ke sudu yang naman 24 atau 34 darjah Celsius. Wanana domigu tusu do bulan 6 jih mana anye usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin lebih na anye bahui belare ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin na malam anye usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nah mana 24 atau 34 darjah Celsius. Nunane tama pihak peji tak jauh kio layan do alang akan pita mo hak laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anu sang tu ani gak tak ji do bulan 6 kena hak dengan bara menitam wina menitam alang tih-reh-tih tak alam dale saya kena bayak mana kelolim apa yang tempat peji dengan kami ya senado dengan pakatan dengah mandalah awan tolak di Hinoas Radio Kaya dalam putah dengah teng awan na kelok baran nun dengah nun keliah nun program nun hadu nak anak kelok na Radio Kaya na kosong jiji tolak ji saya kosong jiji patusu
2: panopiwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale kalau men Radio Kaya bara sayu keneplan menitam ala

0: Tam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Okay, lagu tapi dina makan Alex Lihan ampai tamat mau puji dina kelok lang ni lebo puji dina kami Facebook Radio Kaya Miri FM. Yes, lebih mana kelok lang ngaran ini tamu semangat dapat dong ngemin api tamal lae api hake ni lebo ah. Selesai lebih.

Ya, saya tak tahu lama lagu tapi di nama kan Alex Lihan nak mana telok lim dah hin nak mana kalau langan yang lebih pergi dah nak kami kerani 24 minit lalu bukan lah telok lebih aku yang senukong pergi dah nak kalau tak lama kelarah tamak lebih do jiani utama tak ji do bulan 6 dah hin saya kena mana telok langit dalam dalam tubuh tak lama dalam telangusan dan tengah mana telok lim nunan pelahu manita melangtek tak lama dalam asap koyan belaga manita melangtek balu yuhudik nunan pelahu mana kelok alang tek dalam dalai yang di tengah telok dalam kelarah telok doa ni.

lagu halang kena dah. Tiga. Desa ada tadi yang nolong pelamana Uma Aru. Kita akan tolak kuri lubang Uma Aru tam. Hello. Nah lagu nana dengan naik tamat ni hitok ngerua ate dari halap untam pat gute do gawai do lodoh ni kena lagu lagi nana dah arti gadis ada tah dia nana dengan ni naik tamat ni hitok ngerua ate johad dari halap untam so kena men nak lok lang lebo puji dia nak main dengan hamai tamat ni mate pekol lah telok jo nang hobi tamat pia puji ngeriang dah kato do gawai lang kena anti wati yang di pertua dari tamat Sarawak ya so kena payak men kok lim mawi tek dengan timah dengan bahat macam tok lang layu nak Facebook Ridho Kayana Pak Anak kami tang apa ni tamlim dehi nombor telefon WhatsApp lahu lang anak kami buka 24 jam 0 GG telok ji 0 GG patusu anak kami tang apa ni tam awi te ada dengar timah dengar bahat alang perlu alang ya sang anak kelo bara so kena payak men kelo lim mabin temu pejidinan kami Ridho Kayana Miri FM kerana tamah pihak PJ ngeriang ada kata dogawai langganan tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

Iya, mai tak malang ngerti lekat dengan abang gawai. Hadoh ni, Haji Madina Nuji, kena hitam pa'an lapan, tak jauh anu tam. Ngayang ngerti rehti, nepa ubi dah panah hari na bake. Nerepa hangu telok tak do gawai ane. Telah menetih, pianginah hitam pa'an lapan, tak jauh ageh, nuna perhubungan bayi pengumuman tam. Okey, mentrok langit ni lebu pejirina kami Facebook Radio Kaya Amira FM. Saya lebih dihina sekena payak man keluar lim bintah apa pejirina kami ni dengar man hitam lim dihin dalam batu bahag kat doa ni mentrok langit ni nampak do ngabang gawai mutam amin lang ke kuri nah kerani. Ya, biar kena do ramai ni di do awan tam amiat saya udah nak halam tehang tam. Ya, selebih man Katrin Hubung, nuna pelahu man keling temawai MJ, janah do lahu man palus cok talam kelarah peji di Radio Kayan, Miria FM lebih ane. Janah do Venus Jonas, nuna pelahu man kelok lang maju su, saya kena payah awin na pa'ana peji dina kami. Ya, minta melim, hanita matemuh pihak peji ngeria ngadho kato dugawai, langkenan Premier Dalita Mesrawa. Pergu tak do gawai dalam duman 2026 ni.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Kalau ni tak mahu pihak apa je yang ada dah katok dah gawai dengan Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Openg.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas. Menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak gas dan sumber semula jadi lain. Kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan.

Iya, tegu hara menu ni te karalang an ta hito ko nak deh na penguman lop untam asertam macam tok na pito haselukong dinu ke jala aku ngiyo tema na hang telok lang hipun minuanan tegu do gawai ni yang selebih mana Venus Jonas selebih DJ Usun kena alang teh sesa nerdo ka Emir FM klik teman setia anda kena esok kena manika lahu alang teh apa pejidin radio kaya Emir FM lebih ni nunan pelahu man peminat setia alang teh pasrah miri kena Town Square ake lagu selamat hari gawai ana 7 5 bakeh alang teh sungai biar bakong baram dahin lahu ana 7 mana bakeh alang teh long bemang dahin long laput long bedian selamat hari gawai. Okay, thank you all kena ya saya kena Monica Venus Janus anuna pelahu mana kalau lang bejusu tanam kelarah tam lebih ni sekena payak man trolim anuna pelahu nyan hado mana keling atau mawai mandahari na telo alang ne peji dina telo selobi DJ dahina bake-bake nun dengar Nundengah do kena tengah bang do kena ani hari na telok palus jo ka kena telok dang tengah bang sayu dah hari na telok leng teh padawan teh manhang telok leng teh ngabang kampung benak sayu lebih men telok leng teh kampung padawan bato pulu kucing selebih man mami Aaron selebih di jari do kaya kena saya kena payak menika lahu nunan pa ion terima kasih dari Kalimantan kena ya saya kena dahin man ion selamat do dange men pelok lim hainan saya kena payak tak lama kelarah peji dihin kami itam hani una ngeriang lagu ni ampayan itam peji ngeriang dah kato doloh do gawai dihin dah sebelang alang kenan yang berhormat Datuk Dennis Ngau gak dah nak lim tak jauh program rame festival budaya baram 2026 tak jaka alang u anide ya saya kena menklok lim peledah dalam hadui peledah dalam kelarah.

0: Iya, kerana tama temuha pejing riang daun yang ramai Dato' Dennis Ngau iaitu adun ene tusu-tusu telangusan ya tak lama kelarah tam lebih aneh.
1: Aku ialah jaka lang sayu ini bara sayu dah ledoh menetam pada pahrin pahukayan lan pun mungkin itam na selamat ikut Melayu ni di mesti kesalahan itam na dahok mau sayu dah hati menetam ban alang suku kaum Dayak merayakan gawai ke selamat gawai Dayak man panapah rindim jadi kina tam te daun ini jadi tamala semangat dalam maring pejoh dari penung sayu ala jaka ngaman itam belamai besok panapah rin dalam keluaran kelaan sayu antam na alam itampak netok te Tuhan Yesus tam apalalahu aku ialah peluangan ni ngenap bara sayu lang kenap man lim-lim alang terlibat alang puh na festival budaya baram duman 2026 alang oh migo ready alang sukup sayu lang dahin sukup ramai dalam komiti jadi ayak lalan lanpa tempoh persediaan dalam baik lalan di bulan hui tua di respon ataupun feedback alangan tang kelanghi men hakai lang nai mensu jelang dah bara melu kenap dah ngeloan tetuk pang festival budaya barem alang oh lalau nanti kebenaran aku sebagai pengurusi jatuh kuasa induk yang mana ni dia berasa kenap lu kenap ku itu ada peji alangan jatuh kuasa alang nah adui bara tiga hati dari pelahu sokongan merakyat alang lain nampak pang ngiyo anggaran dalam komiti tak lebih kurang 5,000 turunan dalam lain tak long lama dalam dua telok daw tunggu tamna ramai festival budaya baramanan kita harap hasil pangalang sayunan syalaan na semangat peji kenap tam sak-sak nebau jaitan piah-piah panau dulung ilau kat sayu man diri tam sendiri amin tam daripada man kawasan tam di nanan tu alam dahuk ai te alam te panau kena kira hiti tigo ani alam te grit lita te alam alun saya kelo berhati-hati tigo ani having home kelita berhati-hati tigo ani kita perlu ikut dah rebuti di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pepedong kita alam alam alam tenang kita kumak tak tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak-anak arti nak defensive driving nanti di anak tua selamat doledoh selamat gawai daya gayu guru gerai nyamai naiman aku Dennis Ngau mau kiraya telok and tusu-tusu telangusan terima kasih.

dara klara hatam talama do mana ni hamatoh man telok puluh ji dan repa mana dua puluh tusu do bulan deh wi nak manita malang tek talama dalam Sarawak yang saya ngarah lebih man telok wi nak man telok lang tek hak long kemudian do ni ji do bulan datang do dua bulan hendak apa nak na rame lebo saya pulu duman kampung Long Bedian dan lahu dak na rame doloh 2026. Kena hitam hipun klarah di ramai alang sayu hina mantro alang teh Long Bedian dan te dah nah sab lahu na pesta ke bana awana dan lahu te alam ujung migu dalam pulu telo de bulan unan ngerang-ngerang ngep yang dah te program lang kenan pangkayan cang nak bintulung ruwa dalam bulan nama ni kena ku lem alak lem ano ramai program pejah den sayu dan mengklok langan dia lebo saku nak payak men klok lem te buka lepat juna ngah apa tak lem dengah lebih anak kami pemo meredo kaya mere FM. Okey, jangan salah kita mengelarah dalam dua minit ini kita mempihan ni ngeri yang dah ke sampai hari yang. Kena kalau dah ngaji dua tang itu dah kajar. Apa anda kalau ngajar lebih aneh?

saya kena men kalau lima langai tu mau pergi dinai kami ha radio kaya ni Mira FM o itama pergi dalam dengan lebih itama temu pejong tak lama kelara pergi dinai kami Facebook radio kaya ni Mira FM selebih man Afian Mahius selamat gawai DJ radio kaya lim dah nyam kena saya kena menika Afian Mahius dah nyam men itam lima. Okey, Mami Aaron, selamat dua gawai menekluk lim DJ Radio Kayan kan hari ini telah Mami Aaron halang tiha Kuala Baram ya selawi jan hadu men Gloria If tak lama kelarah telok lebih ni selamat dua gawai menekluk lim kena ya so kena payak menekat Gloria If tak lama kelarah peji di hendak kami teman hang telok lama telok te leka ngabang ke halam hadui telok pihan-pihan hadui lang anan telok na lebih ni jadu untuk pengad ha kelunan ni lebo telok kena ngabang dapat rame alangan telok nak dengan pejoh hadahin sayu jadi telok perlu pitam dan dalam pekal palawi teman hang telok langan te ake lagu gawai ya so kena payak man kalau lim teman hang telok langan nak kliah umaruh kampung telok kami kena lim rame dengan pejelang lahu pandak sayu di dengan na telok melu teman hang telok alang uli pedong darah jen uli haman telingok petap lino amin apan tam te menyam tok kurin lagu ngap deh hati tok lubang amin nak hati 50 lubang amin nah no kerana 50 anan ote lebo tak lem atang jatuh 50 jahan amin daripada lubang amin kerana lo lepas teman hang telok lang Japan telok oleh Ong Maru menjam tok ke tangkung hab deh lebak ke dalam deng na telok hani tak lon pemisi tam tak lama kuri-kuri do ni atang 4 bulan tak lama dalih tam pemisi do ya.

Aku nak kena na nini ubit lagu ma long bawang nganuan halang cerita ma temoh tak lama dengar tak lama kelarah telok lebih ni jarun na telok na hadi telok hani hereti tak lama dalih kami ingin na hitam dengan temoh pejidin na kami radio kaya nak Mir FM.

Okey, minta menit mai tak lama kelarah tam lebih ni dengar. Usun tanah langai tak bara mandalah Bangkok ke pahkanya nak 50 long kelunan an bara mate dalam maji tusah kat ngetui haji depot awana dah melo ke bahala tu pantai koordinat tihak timur laut Myanmar dalam dengar halang anusang do ani de. Dehin ngua dalam dengar alangai tak bara. Ngiah man be ucap nyau palang anna. Tino te bara tu 10 long kelunan an bara awak at alam batu sahanan. Long an bara jadi hak bandar Nam Kam ha negeri San pejelang dahin tanahang dahin adalah kina. Wana nengwa tan peji dalam mendengar Haman Jakarta alang te bara lima long kelunan mate dan telok ngua an bara pade uji bum an bara ngetui wilayah Papua hak timur Indonesia de migo anide. Polis te bara menadah alang api dengah yakti tusah buman yang ngetui ana bara jadi tegu lewi haji kampung alang haja penuh daripada lebak kelunan alang murid petalam nak ujung nak abin kenan tusah nandeh lebak kat-kat alang tasa ayak dalam tusahanan hui nak uma-uma alang jelang dehin apa nak bum ananda te ngetui. Operasi pebeh dia nyelamat alang na padal ana dah ang tegu malam abin dah alang na hadi nyelamat dah alang kuasa labat bihi tubuh tusah alang pihak tubuh apa telan an bum anan ana bara bayat melek petap awan alang pia jadi han nengyo dengah bumani ha nah bum tegu urip perang usun tanah kedua una de dehen awan alang awan bumani de tengetui anda alang kuasa beli kau ngati tale dehen na idah petok itong tah bara men kelunan lebah awananan ala dan ti jelang awan tusah. Wanana ngoi tam peji dalam mendengar suntana dalam mendengar halang be Allah hati pahkanya na lima long kelunan mate dehin jingwa awa uji lasan awana dah na perlombongan haram kaham ha daerah huize ha wilayah Yunan daleh kina ujung migu ani de hati tegu jihma do migu tu sahanan anabara jadi tegu pukul 4:30 minit lebih ha kampung Baiwu ha Pasir Nagu awan dah lombong derpa ngalek haram dahin alang anabara jan hipun lesen dahin tanah alang ngalek anak nyaman-nyaman di kaham di mepuk dah alang nyadui ngalek ke dalam lombong haramanan. Nunai tama peji tak ala mendengah suntana tak ala maklarah telok lebih ni dengan suntana an pamong ruak tek jaka ala ngapiah ngok jima sebab kena mana kalau lemak dahin sayu ngelarah lebih pukul 5 lebih ngapi tama piah peji ngeri yang ngedengah alang ana pamong mana pun dengah radio men Kuala Lumpur.

Iya, teman hangat lo alangan nyewa nang yo haju lagu alangan ana pamu ana tak lama kara hat lo di hina pukul 5 lebih dengan ana pamu man pun dengar ridoman man kuala lumpur dengan menu pengakit tam alangan tak akhir lagu gawai lebih ni rami gawai ramles mata.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini siyo ca tu bulan 6 2026 tahu ca ilu pekuak ngelinga dengar cin tali dia kenyami Ru FM pemongan nake Pauline Lenik. Kepelbagaian budaya adat resam ngan pengelan yak kenmung rakyat Sarawak man nakini abek ca perbezaan yak metat ida serpek. Dalam binapa, ini ca penguat yang mepeng rakyat ngan menyumbang kuma kestabilan politik, kemajuan ekonomi ngan pembangunan sosial yang pekuak ida nikmati. Yang dipertua negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Badak, semangat saling menghormati, memahami dan menerima kepelbagaian ini naya asas penting dalam memastikan Sarawak penjo maju, makmur dengan harmoni demi kepentingan generasi nakini dengan generasi bayak teh. Ia tisu ina dalam perutusan pekuak dengan Hari Gawai Dayak 2026. Dalam pekinapa, kuma kelunan kado kak Sarawak ia teulek kak lepok pekuak dengan tau biok gawai ini, pagat menawai ida apan peketo jaga keselamatan diri, keluarga dengan mung kelunan kado ia pakai janan alun. Rancang asat ngan tiga ngebaya atun janan lalu lintas ngan pastikan kereta apa dalam keadaan yak tiga oh kena ketai masat. Kelunan kadok pekan petawai apa nabe enggin kereta dalau janga teka petuak binapa dalam keadaan yak menjejaskan tumpuan teguk enggin kereta. Kejayaan yak lepakan Sarawak kecapi pabek toy ini sukat jadi ca suntoh kuma kado pihak ngan ken dulu pandang tinggi cin ca dekat yak lapa. Timbalan Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Badak, perubahan yak positif yak jadi inana hasil cin perancangan pembangunan ngan kestabilan politik yak ti Sarawak ca negeri yak semakin dulu hormat ngan jadi kebanggaan rakyat Sarawak. Dalam binapa, anak-anak Sarawak ia ke awang dale nakini kan digesa apan neule memainkan peranan pakai menyumbang idea, kepakaran ngan tenaga demi meneruskan agenda pembinaan bangsa ngan pembangunan negeri. Ia ti isu ini dalam perutusan Hari Gawai Dayak 2026. Ia pekumalaang tau biok gawai dayak ini neca platform pakai mepeng pemanak ngan memperpukuhkan pembinaan bangsa Sarawak berteraskan perpaduan, kestabilan ngan kemakmuran. Tabika kemas Serabang mo'o tutung cato peratus dalam catutung nyapdai. Ngebayak da Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak ida terima ca telefon kecemasan pukul 27 petang nyapdai Balai Bomba ngan Penyelamat BBP Betong penjo digerakkan ke ukok yak tutung ina. Operasi kemata luten ina unman kediut uban asat yak pejen kelok tai ke ukok yak tutung ina. Abiun penusa patai dalam kejadian tutung nyapdai. Operasi mata luten ina ketai lepek dalam jam 4 pukul 4.40 minit ketai taup. Punca tutung ngan jumlah kerugian tutung ina lo dalam siasatan. Pengadok dalam 265 kelunan yang berdagang kat pasen tamu Sibu Jaya terima sumbangan peralatan pakai ida berdagang kuak baan penimbang, mijak ngan kerusi bagi memudahkan ida tipuyan dagang yak ida ti kat tamu ina. Sumbangan ina lepak nak kuun adun dudong Datuk Sri Tiong King Sing. Ia harap apan sumbangan ina sukat mepo mung ida yak ti dagang iut kak pasen ina ngan mepo metek ekonomi tempatan. Dalam teguk inapa, kelunan kado yak nyambut tobyok hari gawai kan petawai apan ngeramai kidi dalam suasana yak harmoni. Ia apa petawai apan abek ngin kereta kendak pengaruh alkohol atau apa tisap lait. Kelunan kado cin dudong kalau un inu-inu masalah, ikam boleh tay nyat bantuan cin Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dudong. Pemuyan pakai menyeng pembangunan penting bagi memastikan abiun komuniti yak telingo dalam alo kemajuan yak ken pasat kak dalam dale negeri Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Badak, kado inisiatif pembangunan yak diperkasa menerusi persediaan infrastruktur, kemudahan asas, pendidikan ngan kado peluang ekonomi yang lebih biok kumamung kelunan kado kak petipo negeri Sarawak. Dalam pejuma ngan perubahan layan dunia nakini, ngan cabaran ekonomi global yang makin kompleks, Sarawak nakini dalam asat ke arah ekonomi yang mading berteraskan inovasi, teknologi hijau ngan pembangunan modal insan. Transformasi ini penting bagi memastikan Sarawak paget kekal berdaya saing ngan sukat mewujudkan lebih kado awang pekerjaan, awang pegayeng ngan keusahawanan kuma kelunan kado khususnya golongan yak magat atau pe golongan muda. Ina tua dengar tau ini, dengar lepas sedia ku Nur Akhila Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejayi ke usik tali dio kenya Miru FM. Selama sembak ngan penuh ku undenga. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Maikam, selamat kita tahu tau ini ca atau bulan 6 2026 pekuat ngan tau tau ca ya tau ini na tau gawai tau biok gawai kuma akena na peluang na selamat ku Maikam ya selamat gawai tau ini kembi-kembi pekam sambut ikam tau ulek ke lepok ikam tau bercuti ngan pemana ke makik na selamat tau gawai ya harap ikam on manyi-manyi harap ikam on tiga bangan tawai dalam inu-inu ikam tis yuk tau gawai ini ya penawai ke mapan jagat tiga agat kem jagat tiga keselamatan kem ya dak tegok tebiok gawai ni kem ya ka kembau janan alun ni kem ya driba ya petawai ke makan tiga asat kemain pada laju dalam kemtai ngabang kembi pe kemtai ya okey nyelamai kem ya baru pemong kejai nganake kak tali dia kenyato ini nina jam ketelu ya jam ketelu ke pukul lemai lu kebesaran babe pukul 6 kata tahu ya ikam boleh ngelinga me ka live Facebook cin pukul telu pabe pukul 6 ya ikam boleh ngelinga me ka siaran pengalai cin pukul lema ka siaran pian puluh lema puen tujuh FM pian puluh lema puen ca FM pian puluh ayah puen ca FM ikam boleh ngelinga me ka My TV siaran tujuh ca kosong binapa ikam boleh ngelinga me ka RTM Klik ya ini RTM Klik ini senang ikam gen uban ikam boleh ngelinga me kembi-kembi pakai tali pau nujuk ikam ya asan ikam download aplikasi Ma RTM Klik ini ya pakai nyukong ilu kak RTM ya tiga tawai ku maikam ya kina na deng ke ikam ikut nak meses kuma ake kak Facebook ikam boleh nak kini nak ake ke baca kini mikam ya tiga tawai lepas ngenake cin pukul telu na ada ya okay ikam ikat TikTok pa tiga tawai ku maikam nak sokongan nak support make nak sokongan make ka TikTok cin pukul telu pape pukul 6 kita tahu ini nah okey kena nading ke lepas ini lu ke ngelinga perutusan khas hari gawai cin tuan yang terutama ngan binapa penjo ilu ngelinga perutusan khas hari gawai cin premier ilu ya okey kena nak ke pendengar ilu ngan perutusan cin ini

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional maupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, ngon manua.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas. Menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grade semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

Ya, Nanai Luke baru ngelingat ca perutusan khas Cin yang dipertua negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaffa ngan Premier Sarawak Ilu Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg. Ya, na perutusan khas sempena gawai lu menini Cin ida dua ya. Nah kini, kita mula pemong kejai dengan Ake DJ Lenik. Tali dia kenyap kuat dengan tau gawai tu ini. Ya. Ini 44 minit lah apa Cin Pukun Lemah. Ya, baik maju lah ke pekena bersiaran untuk tau ini lah. Ya, ke, okay, ke baca lah mesej. Mesej si Ake petuk baca mesej manjuk nak Ake benar mesej kat Facebook ini. Ake ke muka kini lah, silek kini lah. Ya, nah, on mesej mading, Nai Cin. Ini nai Cin ambek Sabina Lunga ya pada kini selah hai selamat bertugas kumai ko anak DJ Lenik ya tiket awai selamat gawai kumai lumong ngantiang DJ ini depan anak taga ambek ke daya kini tiga tawai bicem-bicem ya tiga tawai mikom be Sabina Lunga uban paget sangat nak meses kumake ka tali dio ke ka meses Facebook live kini ya harap ikam on tiga-tiga sengela tiga tua magat ka daya kina. Okey ni pemesej Cin Arifin Alimin ini cikgu ngi ading de ni cikgu guru ngi siok ngi sekolah menengah ka SMK Bakong ading de. Tiga tahu me ko cikgu Arifin. Ya, tiga tahu ben ngening ngelinga ada tali dia kenya ka Facebook ini nak ketisan walaupun ya betisan do kenya tapi nak biasa support ku make ka ini. Ya ni mesej la Cin. Sabai ngi Valerie Bulan ding salam kasih ngan bicam-bicam dari Kuala Lumpur steady Abang Joe da maju Sarawak ya. Tiga tahu kumai ko aye nu dengar ko kak KL kina bengo bimbin kelu ne ulek mirik ka ko gawai ni ko kak KL kina manyi-manyi bangan-bangan rek ko kak KL kina ya ya ne meses ya nai ka Facebook live kini kumai ka me lepan nak love nak like inana kuma Sabina Lunga Jenny Eni Bungan onya nangge kini tapi akan besar kina te ya Valerie Bulan Edward Ajeng, Leona Lawrence, Shekel Kugan, Emil Dalian, Jonathan Nathaniel, Benedict Jana Joseph, Submarine, Arifin Alimin, Petrus Wan, Maria Baun, Induk Kenawit, Uyau Lusat, Annabelle, Wauta, Alex ngan Mung, Mekem lepas nak love, nak like, kuma kek kak Facebook ini, nak salam tiga tawai, Mekem Mung, kuma kem ya kak. TikTok pa tiga tawai banikam na daw message na daw you know daw semangat kumake ka ka tali dio kenya to ini ya. Ya kena nabe maju lailu ke pekena ngan pekejai ngan ilu ka tali dio kenya kini. Okey. Ya ke kusi ni ke kalau kusi na on laut ke diut lah ni ya, tapi benu ke baca dengar awang kumailu ka you know ngin kumailu Cin Jabatan Meteorologi Malaysia ini na dengar awang ka dale beraga ke bada dengar awang ka dale belaga to ini ka taup te bi hujan ya ke kuma ke baca awang penjo kat taup te ya. Okey dengar awang kat dale belaga bi hujan binapa ke kepuke dengar awang tenat dengar awang kat dale miri dengar awang kat dale miri taup ini hujan kat ca dua uko nai se kat dale miri telunat kat dale marudi kat dale marudi dengar awang taup ini na hujan lok pe kat ca dua uko. Okey, telunat dengar awang kat dale telangusan. Kat dale telangusan kata taup ini on hujan kat ca dua uko lope. Okey, kat dale miri telangusan ngan marudi on hujan kat ca dua uko taup ini na. Ya ini se dengar awang kumai lumong nga tau ini ya. Okey, kin pekin apa? Ben tau ini tau gawai. Jadi akik kemetit. Pasalau betuk lah pasalau ikam ngan ca belian gawai. Ya harap ikam manyi-manyi. Ngening do dawai lagu belian gawai. Ya Cin Ramles Walter.

Anana kurang cin 5 minit lalu pekuak anu bersiaran nah kurang cin 5 minit ya ke kejaya ngan ilu ka tali dio kenyato ini. Okey nak ke baca message on message mading pese mungkin ini message ke bayak lan lain ya ini cin Veron Rose awang ka saya berjaya mendem kelo hujan to ini yo. Oh, okey, harap ikam on tiga-tiga sengela tu lah ka saya berjaya kena ya an peten tendo hujan. Ya, tiga-tiga kata asat kem siok pa jat awang benese ya. Okey, nana kena ke inum peleka ilu ka tali dia kenyato ini nana harap kena nading cin nake di jelenik harap ikam unsae ngan salau ngelinga ake to ini cinta lo dia kenya mong belian-belian ake mati doi doi suke harap ikam on tiga do ngelinga nyat lesau nyat kalau ake on salah doi siu nyat lesau dalo on kejauh doi siu nge ya ake nyat lesau ya harap on tau-tau ya ke depan tau-tau ya ke cala ilu suka ake suka belajar ake suka metuk kan tiga dau ketai isu doi siu tira nge ya harap ilu mong suka mepo harap ilu mong tetap nyukung lah ka tali dia kenya singgat-singgat tau ka jam ya pekuak ngan pekuak selama ini ya. Okey, kenana jaga tiga agat kemong inu kemti selamat to gawai ku mai kem ya harap ilu petegok lah ke lembam ya. Okey, na to cenake ke ke plekai kem ngan calagu cin inu cal

0: さらなる前スナビリー YFM
1: Aku Edma Nangi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajesh Booking.
4: Aku Densita Mumta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.

Okey, Pang Rindu, hari kawai, hari Duna ya, ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu. Hari 1, 1, 2006, 2026. Ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari kawai. Jadi terima kasih kita ke Agik segulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Tu merindang kita ngau lagu Ari Stella Philip. Rami Ari Kawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngatiti lantang serta berserakup bugulai ngepangandiri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam mai, selamat hari gawai. Agak semua peninggal. Tumuh baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak merelamat tidak mai bala peninggal semua. Mending ke sekedar perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak gitu. Ada kedua ya perkara tidak dikunci kaku ianya tentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engkau klinik pengerai lawas dekat buat operation kena 3 engkau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engkau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Yang diberindi anggonya mensia mayuah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitiah ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati dari semua amat diberi masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami pesta babulang engau lomba kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datang ngeluk pengerami pesta babulang engau lomba kerbau ke-21 ati dekat diatur kena 5 ngerai 7 Jun 2026 di Kampung Batu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat diatur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo Pekit lomba engau main rakyat engau nyurau exhibition hari mayuah mengkah agensi perintah engau megak privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engkau pekit agak asal teka ratu babulang engkau panglima babulang dekat diatur ke malamnya lalu pengeraminya dekat dipejadi engkau penatai temui tidak berpasal yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Aliasan Sapit Pemir Sarawak pihak megak Menteri Pengeraja Asal engkau Pemansaan Negeri 2 engkau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026 ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya lomba kerbau engau megak pengerami berjadi nakot babulang serta flag of lomba kerbau lalu pihak megak diatur ke pekit final batak tali lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot babulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansaan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Tik ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak tik muka Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tik hari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena ke hari Minggu, hari ketiga, ke 7 bulan Jun 2026, dekat diatur ke Babulang Belanak Rindang, dekat dikawal kita Babulang Fun Run. Yang megah bisa diatur megah pekit perahu remote control, buat mayuh bengkah kategori. Bisa megah diatur ke Auto Show Pesta Babulang, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyuak ke prayas dekat digulu yang berhormat Datuk Palus Palugumbang Kaban Konsian Negeri N80 Batu Danau kemegak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemindang main asal pekit asal engau perkara ke pemeduk di kerinduk ke lomba kerbau tinggal di kelai engau temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk pengerami berbulang ngelumbak kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Dame unger unge unger unge unge unge unge unge.
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sempama.
2: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi megah program randau pengerai engau saup ari upis pengerai lima. Ning tengah hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihil Sarawak, lagu pemintaan antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ketika berbaik, minat-minat YFMM Limbang. Dina kata dulu, apakah hati dikongsikan di Limbang? Berita kebukai tahu ninga bawa sadar relimbang ninting hari 4 jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Ninga tu aku bersampai minta kita celap mbab minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betuah belimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan purnama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu, begulai mana beruai ngermai runggu, minta petara ngemata serta ngintu, ngambil likun belama, nengah jelai alun. Sama rekawai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri, baka kita rindu keterimpu, piamaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak, engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
4: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau nanti kita udah sebingau ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
5: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
6: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantan senang nguan menua. Oha.
7: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
8: Aku Jampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia beri selamat hari gawai Dayak gayu guru gerai nyamai gai semua bangsa kita Dayak kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
9: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Antu, dekat mereka pesan selamat itu hari gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

0: Yari Ed Louis Wilson Panti yang Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia yang berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hanah ke baru dah bergulang kita bah program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedari program-program ke diatur di Limbang apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai ya. Nyak ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan berat ngau maka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita.
1: Ya, gila pun pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai.

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi macam pesan ke terubah ke diterima dari peninggal kita. Jadi pesan ke terubah tu dari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubuang udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan dari Florida anak awyang madah ke tuai rumah awi yang anak laga eh? Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya 2006 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandai bara jelukung meriu setengian ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngagai Florida anak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awyang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pagila 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang apa ya inyak niang mukiat anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur pak rumah Sidampu inyak bak patu 2 jalai KGD nangak stras meradung bin Tangor. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur bakal bak Skimbi bin Tangor Sibu Kucing Serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai ya. Abak rumah Sidampu inya abak batu 2 jalai KGD nangga stras meradung bin Tangor. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal inya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai meka lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu inya barumah langi tintiang petai sungai tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila eh? Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 tahu kenuju 011-403 Kusung 634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi ya pak rumah Sidempu inya pak rumah Langi tintiang petai Sungai Tau Selangau lalu kadu kubur ke pagi pagila ya. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh di rintai ke di Tok Magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Kita ngetu na lama. Okey, merindah tak dulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampu macam pesan ke buka ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengenai kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh.

0: program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Perempu mana perjalanan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang

Okey, lagu Kawai Mekah ya. Hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua kena merenang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabung pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya. Enyak niang debit anak sawang niang apa ya niang ngabung anak jelih ngau niang indaya niang liah anak mawan ke dekat diatur 5 bulan 6 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu enyak ba rumah dipa senabung sungai lemayung pintangur penerang ke sili aki pekaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jelih ngamuka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5 bulan 6 2026 ba rumah sidampu nya ba rumah dipa senabung sungai lemayung bintangur. Jadi pesan ke siti tu peningah nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida anyak niang kedawa anak gema ya. Tau ke apai mading ke dekat diatur 2006 2026 anyak niki ke sungkup lalu 3 bulan 6 2026 anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah ayang sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sili berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gema tahu ke apa yang madiang dekat diatur inya 2 bulan 6 2026 niki ke sungkup lalu 3 bulan 6 2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ayang sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke siti tu keningal pesan tu hari Michael anak Liat ya madah ke Catherine Umbau anak Atan Catherine Umbau anak Atan udah nadai lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kaki ya lalu niang tu disengai pe rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur soba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit pedai tua sungai Macau rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit sungai poi sungai sebindang pakan lipus sungai paku rantau dilang ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya Catherine Umbau anak Atan udah nadai lalu niang tu disengai bala mayuah ba rumah sidampu inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu suba ba ulu jih ke Nawit ya. Okey nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke siti tu hari Emilia Uyung anak lang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lang anak ugat tau ke apai tawi dekat diatur 6 bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur pe Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke siri lagi kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung ba lumur 013 703
7018. Jadi pesantun uju kaban belayan di sebawah kemena Binyo Sungai Lengan Sibu dikenawi ngau kaban belayan kebuka ya kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak kita sulit ni yang lang anak ugat ya tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Okey, pukul 7 lemai tau lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai tau. Ada lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita hai. Lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tau Ari Nelson Anthony ya, berami pak Ari gawai.

selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita bak senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu datai bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan

undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonya melepening aku dulu bekunsi ngau kita siti hari section kebaru udah di pasuak keng agai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga enya disebut section 12B. Jadi pasuak keng agai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakuk orang putih section 12B tu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ya hanya data controller mesti madah ke case berkenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA. Ia notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisik nemu data breach bisik kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti commissioner tu tadi udah dipadah kah? Udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat ya ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissionernya udah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 atau bala pendengar meri tanggung pengawal. Ini meri tanggung pengawal disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu. Pasal data breach-nya tau nganatai ke pemedis. Tau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B tu berguna amat laban. Section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke commissioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ketanggung pengawal data controller udah ia madah ke commissioner ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu.
Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kak bisi disalahgunakannya. Tadi nemu halnya kak nyadi. Reti ya not left in the dark when their personal data is compromised. Ya tidak ya nemu, tidak tanya nadai dipelalai, tanya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section to dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisik dicuri orang ndak dijaga data controller ngo manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisik orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang pu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh commissioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya disesat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu ba penemu ya nanti utainya kak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya ya madah ngagai orang kempu data jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller jadi utainya tadi jenis data breachnya ke kak nyadinya mesti disebut dia lalu munyi kuda sebut akunya tadi ianya kategori data jenis data keberkait ngau pengawal data breach dekat nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain dekat nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat yang ngagai orang kempu data jadi awak kaku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta tiap baka bak bank bisik nyadi data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang. Tau ke? Kak kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu komisioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1 data controller mesti madah ke komisioner lalu komisioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller
Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya, tambahan data bridge dekat merik. Nya tadi dekat ngan atai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu account bo banknya. Laban data bridge nya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account banknya lalu curi duit dalam accountnya. Nyari inti orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller, ya kempu accountnya tadi tau nukar password, tau ngamata ke merati ke pejalai duit ya dalam account dia, tau ke minta account dia tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya. Bak section 12B subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3, data controller kena nitiah ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah berkod. Ia akan dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000. Tau ke dihukum jail tak tau lebih hari 2 tahun. Tau ke dihukum kena mata duit lalu megak hukum jail. Jadi nama efek tau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak meri notis nak madah kora kempu data semena ia perlu diberi bukti kenunjuk kia nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure. Ia data controller mesti nentu ke notis ke diberi ia timely, terang serta notis ia nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller ia nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajak pan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti bak cunta ya A is a data controller. Jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja bak section 12B PDPA ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer tau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B. Nyalai syarikat B tu meh ke disebut data controller ba undang-undang PDPA. Ti bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA syarikat B megak tau pulai kesalah ba undang-undang ba PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A menggak sebagai pekerja B yang tadi personally liable.
retia nanti kesnya dipejalai ke Tegal sudah nak nitiahkan notis meri notis bak section 12B subsection 1 kod uliah ngukum company-nya as a data controller lalu mega E pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningat ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu ke bukai.

lagu Arya William Mawiang ya, Gagati Maya Gawai. Megah kena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama no nabur ke berita lemai di YFM. Tok Siti Agi lagu Gawai Megah ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja mana? Kita ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah Penam menyikut tadi buat tempat Masjid Jamek Betong lah. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Selamat lemai peningah dia tu kami nabur ke berita lemai terubah tu batang berita. Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tibesai agi dikena ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di bertengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemarah tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke diato company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai ke mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana lagi sebedau pengerami hari gawai daya ngau pengerami ke bukai tahun baru nyinila lebuah perambu tumu lagi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai daya Kediatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif itu berguna benar dikenal ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumega ngemudah ke pemindah sidak ke kawak di Sarawak kegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti berenggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalai Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami hari gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalai Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri hari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia mansut ke jago tangkannya ba Facebook rasmia lalu ngarap ke pengerami hari gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia megak minta rakyat ngetan ke semangat berserakum berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak nak berpanggai bak pengelantar rakyat di seluruhan berserakum napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Pak Upis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat bukulai sama di kemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantang ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar dengan perintah menua dikenal nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia muka meri selamat hari gawai ngakai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke penglantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada itu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemadu besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal area arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang
madahkah pemujurnya dicapai hasil dari pegai timbuan visi serta pentadbiran tip meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal ti orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngalih harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megah dekat ngangkat ke Sarawak bawa penduduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Afrid Jabu berjakuk bunyinya agai RTM bawa rumah ya di Kuching. Penanggul air bawa sita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air di bersambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya juga mengukur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansut ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak bak kampung Tai Serian. Projek itu dikara boleh mai pengelantang bak timpuh ke panjai ngagai mensia mayuh ke diau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngagak mayuh hagi jalai kebun kena nangkup kuna rakyat bak sita terbedau. Itu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi berpanggai bak sektor bertanam topi ngulih ke penatai pemisi sida. Tajak 59 genturuan peniau bawa sitiaknya udah bisi jalai kebun tanya tak cukup dikena nangkup guna sidak tiagi pepanggai bawa sektor bertanam topi nyalai jalai berkebunnya berguna benar dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sidak jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengka pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nak lagi nak cara lama ngangkut hasil tanam topi pansut ngakai jalai besai. Siko lelaki dipelabak ke lemas sepengudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak sidak nerima kangau ngenyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku agi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindik arinya raban dari Upis Bomba Kapit dianjung ngagai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Nakak kedia tu operasi SAR agi di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. E Borneo agi bak renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh tiap tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai. Nakak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiga Terubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajak pan pihak penemu projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu, lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu, kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu, bakal kapit agau kenawit.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini tu wang akan khas Sarawak, Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
6: Tengenang gawai kita keliak ngawai kedia tu nya tarik
7: ngejam. Ada mesti wen suah mak kulo tanya orang mesti tak kenya asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah dari rumah sebuah nak sama hari
6: kau
7: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita punya ko awak ke lepas kita dia tu berbuat ke nak anda masa jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang gawai ke gawai
6: buruang kita
7: tamak bulu macam yang nak nak sama. Ya, semina hari kena balai ban mengingat kaderimku bisi adat, bisi atur, kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi, lalu gawai daya tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
6: iya
7: selagi ia ngomai di rumpu harapan bangsa daya jadi tau yang itu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai balau kapan kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
6: Terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru, gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Hai sis, hai boh. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam ke semua bala peninggal ke Bisa Bukulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan ke semua bala peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dremu. Dengan datang ke direk ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Selamat lemai BJ, selamat lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, oh, bayar banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti yang hari ambil ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya Nuan DJ. Jadi ote ba 23 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemari, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi, kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena nikik ke pengabang, kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk ke bala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut. Ambil kawan dia yang jaku geliga, nak sempat tu agak contoh. Jaku air ansah, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama mayuh.

0: kak Brami gawai, suah mengka baleban tu tadi ngatur pengawak beka belaki bini.
1: Oh.
0: Jadi suah mak aku ditanya orang, dia suah ngaga, dia tanya orang, jakut tiba tu dikena nanya ke berita, nyawut orang ke
1: datai.
0: Nanya ke berita.
1: Oh.
0: Tang tak sempat dia sebut tua di Tok Makkah lah.
1: Aku berkenan ke bukai pelabat aku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munye kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya cerita deh. Ukain ukain tu tak berjakuk terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
0: Aku nak jakuk berbuah ke mana dirinya lah.
1: Ila kita berandau kenyak deh.
0: Tahu tahu tahu. Aku tahu nyak nya rindu berandau kenyak. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dia padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi ke buah ku berundiang ke nerima dekat merik mimit penderang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ya ba social media, bah media ramai.
1: Yeah.
0: Tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri, bisa sekedar muji, bisa madah katur tu nyelai mimit, patu atur badah segi macam-macam ya. Tapi kadang dah tanya daripada kesida deh.
1: Oh, mai wish you
0: menyanyi. Oh, bisa sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu. Tau tahu kena beketu tahu bekenya nak tahu tahu kenya lah. Jadi lemai tahu lemai tahu aku nguji
1: mai berarti
0: kenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi pengamak tua lemai tu nyak ngelubak ke penemu buat tentang kenang pasal pengamak miring.
1: Iya, nah sikap mata. Amat bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah. Lebih lagi buat Facebook dia. Namanya Mayuh benar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu. Lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu. Nyalai aku terus nyerah
0: ke Nuan. Okey. Dah pelapak aku. Dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun. Tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida. Jadi bala peningan semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tahu. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakal munyi ke aku selamat tahu. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya nak salah bakal jakut tuai bekas malau nampun lacau bekas tawak nampun begau ku jakut jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya bertemu boleh maca hari mayu buk tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenang kawasan miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku. Lepas mai orang mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
1: Ya.
0: Jadi dia kena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga. Berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala nambiak ke belajar buat IPT buat college dia tahu lah. Aku mai sudah berarti ke pedak bak bub serbar ti jaku iban ke dia keluar ke tunjuka foundation. Pedak bak daun 886. Lagi inti semak kita sempat medak. Pedak bak daunnya. Lalu bak comprehensive iban English dictionary dia keluar ke tunjuka foundation mega pedak bat daun 1, 2, 3, 4 tak betusun
1: oh.
0: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih samalah tang semina ba ba ya kena mo doa tu tadi nya bisi salin ya ngagai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba buap serbar ti jeko ibannya ya madah kalaka jeko piring ko ya nya dat jeko nama lalu jeko namanya de kena nyebut ba, mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
1: Yeah.
0: Satu. Keduanya, dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya, jadi ke nang adat atau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat, menatai ke peminta, ngagai petara.
1: Mm-hmm.
0: Kita ngah medak piring, ngenak piring deh.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti sempat lagi mayuh atau tay tay tahu disebut kita dan tahu deh hal pasal Miriam sampai hari ya kepa madu mudah kami kemudian kita dia adalah babas di kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri jadi tidak ada utai bukai kita bisa mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tahu kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya
1: hanya
0: piring maganya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depedak kita kelalu nyalai deh jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dingna kata bala peningan eh anak na ingat kata leban tu anti timpang anti siti ari ute tu nak de kena dalam piring piring yang nak tentu banget penuh ya tahu de kumai kita bisi penimbang dah ya ke nomor satu di tu aku tu macam ni teh keripih ti ditulis ke dalam bubnya lah bala peningan enggak bisa cara bukain nusun ko ya de tau te kena tau na nyeng kaum asih amat asih pulut telau ko ya ta kena ko ku na tentu datai laki jaku telau tu ngai ke kita ngambil telu na de dalam mano ambil telu tiat na ya ngai na de patut dia telu mano lah tau ka telu burung ngai de telu ticak tentu ngai na de ketupat sungki rendai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih kapuk ngau hai tua tu ke tekna tau dak nak dekena lebo maya kita
1: miring
0: ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tau tan semua di tu magang lah.
1: Iya, utai utai kedigunanya sigi bisa dia magang.
0: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang mega nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu data leban minyak meh ruang ke nur nulisnya kena nak pangat mayuannya dia nak nak mea bangat nusun ngau lenak pasal tu lah miring tak perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah jadi bangsa piring kena ko jadi dia menua kita dia menua batang bali batang raja din cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia siti piringnya kumai sidak ia piring siti piring siti tu tajak ya dikumai kita piring siti ya dalam menua batang air dikumai kita induk piringnya
1: ya,
0: jadi induk piring ngundan siti pingai aja siti pingai aja tang dalam pingainya bisik ngundan semua utai kita sebut aku data tadi ini arti itu ke piring siti jadi udahnya ada sebut dia ditok ya piring sekali tiga jadi dia ditok arti piring sekali tiga nya tadi semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang. Maka lekap Sirak Pinang, ada penyampo Doruko, penyampo Daud Siri ya. Ya ngenya di biar jepot gak ambil kebagian rendai. Nanti ya tiga jepot gak, ti tumpe tiga te gak, puluh tiga jepot. Betul kenya kerti piring sekali tiga. Yang gak kubala kabanku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ninga kata udah. Aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din.
1: Sidak dinnya.
0: Jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun.
1: Ya me.
0: Kena kau turun piring deh,
1: yeah.
0: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kena deh.
1: Yeah.
0: Tang ya biaku perkara teh sama lah.
1: Ayo teh ke sama ke ya nih.
0: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripia di menua Batarajang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam. Sekali tiga atau ke bak kawai besar deh. Pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara di menua Betarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping air tindur nyimpan induk piring semua perengkah disimpan dia. Nyak korte itu kuya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ka renai derintai pulut derintai ti ya piring sekali tiga ga rintai pingai renai pingai pulut nya lalu buah pinang pa tiga ge tang na mengganyo tiga pingai
1: iya ke buah pinang tiga rintainya iya ke pemadu baruahnya pengajane
0: Nak, dalam benda utara jambi si piring si teh kaya deh. Lalu nak si bah menua batang air piring ke madu baruanya piring terkena kita debrek kita ngegantuk papas. Sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring kek dekat dek tara. Inya piring tiga. Laban derti piring tiganya. Lebok tara medak tusun piring kita tiga. Ia medak. Oh, mesti utai dipinta anak mesia aku ya.
1: Ya, piring yang pinta.
0: Laban piring yang pinta, semua macam piring pinta, ia mesti ke mekang. Piring mekang. Kebuah kita ngagak yang mekang, tapi tara medan. Oh, minta anu orang itu aku ya. Laban dalam penghidup iban, siang, bisik.
1: Malam.
0: Bisik celap, bisik.
1: Angat.
0: Bisik laki, bisik.
1: Indo.
0: Piring pun kurang lebih kenya. Dalam penghidup deh. Aku mendak perkara itu sama. Maka, nama aku kata. Ti nak jaku Inggrisnya main nyebut. Kenya aku main sirai universal. Otai berkenya. Dak bak pengarap bukai, bangsa bukai. Menyumah maka. Pergai bak penemu otai berkenya deh. Okey, kita mendak tujuh miring di teh kada bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya, ia madah ke. Kita miring siti ari tujuh miring lembung maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak ka gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke ka kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadi nya pakai dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan tu nemu arti itu kuyanya. Piring ambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di menua Batarajang. Piring yang selwa jadi piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring atas pintu jadi bak menua bak gawai asal kelia orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu dah ngatur piring bak muka pintu
1: tiap bilik
0: tiap pintu ke buka lepas adat gawai ke nyelai di menua adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, maya ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, di tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah ada engkah ketisi, selalu yang engkah kebak penyurai. Lalu pintu bilik, lenga-lenga sekumbang ke gawai. Diti maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup. Kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke dibilik kak memeda utai kenyadi derwai.
1: Berwai,
0: lalu orang ke derwai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawal di bilik. Kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai.
1: Awalnya dia tu nyulayan narga ngetas pintu.
0: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekak jaku ya ada kena tang pintu nak mereka ada kertas.
1: Yeah.
0: Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya dari pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak kepiring udah miring sida lalu ngetas hubungnya nyak ke tanah biliknya tahu nur tama tahu nur minta tahu nur temui datai tahu nur pengabang
1: tama
0: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawal orang kenanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak buak panduang hanya semua utinya mar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemurtinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring antu jadi aku kendang itu ngasih bala anak tua kena nemurti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi. Yeah. Arti bercenaganya, babi tidak dintu punya gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi. Hati ya, lebih udah dibunuh, hati ada ke depada. Lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi, dekat mendak tuah, nama utai ke dekat nyadi dalam penghidup kita.
1: Yeah.
0: Bak pemana hati babi ke bisa dia.
1: Yeah.
0: And, ya, kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalang sekali pada kita hati babi tak
1: nak mana
0: empat penyakit sakit dia deh pedu ya nada yang pedu kuru nada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kat tiap babinya
1: nyak ke dia timbuk orang
0: nyak ke dia timbuk
1: timbuk
0: nanti orang ke pergi nak berani ya terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyuh cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lama maya kami ngambil semangat bujam rani dengan seorang bujam raninya ngambil semangat sidak ngege Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopeng diri sano tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sano hari kalau lama maya sidak kan dulu
1: sikit bisa cerita
0: nyat ke ka de tampung ku tau amat ngendak tak nah, kita nemu jadi ini menurut Pertama Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya kumaya sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik kumaya piring araga bilik engkah kita buat sukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah buat sukut bilik itu tadi ini ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekai jaku miring tahu datai dari lekai jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ianya pengawal ngagak piring. Terus ke nah?
1: Ya.
0: Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya yang lain namanya nama piria nadai bang menurut kami dengar piria munyinya nyadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miri yang bak menua sungka segi bisik nak tentu sebaka ya tang tujuh orang miri yang sama ambil ke contoh di tu hari kita tidak baca aku di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betul cara orang miri yang dia semua utai teluk di belah piri yang lamar siria de cebiak semua ada ya
1: kalau aku mendapat
0: lalu berkenyak mega di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau teh dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miriangnya ada kumai tukang cebiak sidak
1: aku laba ngesidak tu nyelai ke pengajaran ya laba nanti kita berarti tak ke kita mantai ada laba sitik-sitik menuanya tadi ya nak sebakar deh jadi ya ke depada aku amai punya kunuannya tadi bisik ke di cebiak orang teluknya debelah jadi ya ke depada aku bawa kami di pengajar sikit tak debelah teluknya nang segalanya
0: okey lagi aku nak medah ke dek cerita jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miriang ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah bin ke dalam tanah tapi dia medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke di perubat tu dah semeruga nah gerai meh tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga nah tadi nak mujali mulai ke diri ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawai jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah nak tadi jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gagaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-mukai maya sidak ia nyuka melapinang induknya tadi udah ditunang busur mawang tiba nama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepuluh gananya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hatilah semerugah kan ni jalan mutar kita. Ya, jadi dia ada berik rop makai. Berik rada nah ke makai bala pengabada. Nah ke bala bekeniku dua ngau nupai bala pengabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana jadi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah lek ya habis makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jakuk jadi lelaki jakuk terkena ya inya piring tau masa piring ke kita pihak ku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenyak nyali lebuah maya semerugah medak adat semerugana mana sama kenyak ya perlalu ngambil semerugana jadi kan menantu hanya ke cerita nyali berkah renyak tiap kali iban di menua seratus seribas sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelum kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengela buruang atau bub raja duruang nyak tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakenya okey nyak
1: cerita ya nyak
0: jadi di menua batang air ngau batang rajang sidaknya datai di korbeh datai dari menua tik sama dia ba ngulu batang kanyau ngawarin peran ngilik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke nyade orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau jadi nyadi lebuh maya abak piri yang dejar orang pangau teluk nyala teluk segala ada kena ya, daun sirih
1: nak dicebia
0: nak dicebia daun kelayet nak dicebia hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu oleh aku maca lalu anang umai ya penemu aku
1: oleh mansia
0: nak oleh mansia jadinya pasal lah piring. Oh, aku neras kah?
1: Iya.
0: Jadi tujuh miring kita miring. Aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya besi ningan, tiap besi ningan ya. Lebah-lebah maya ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu sebuah. Ya besi bejaku kuya pengawak miri yang tau kuya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak kebesai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat bule pemedis kita iban percaya ke dia rempu bisip tara nyala berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: bala bujang
0: rani bujang ya, rani dalam tahun
1: 2011
0: subak deh ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 maya miri yang ketungkah bujang rani ke daso ngagai Melaya daso nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita deh jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawak ngujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawak mayanya
1: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
0: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
1: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenyak sekedar hari penerangnya tadi marmat kitanya tadi lebih lagi nambik rabat baru tu marmat ia akan merti kutanya deh. Jadi berkawal engkau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansiak perkara berkawal engkau miri yang munyikun nuan tadi deh. Hari penelebak nuan tu tak kedi pansi atau tak kedi tanya nuan deh. Jadi pelabak kaku ulih nuan terang engkau siliak lagi namanya berkawal engkau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
0: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Pak Jakob nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau nulis bak magazin sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semanggar. Buat aku form 6 dalam tahun 1977
1: menya.
0: Aku mansik pasal miriam. Nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perangkap piri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nak kak maya ku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lalu maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang ke kak jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua, menua Sarawak mai wakil tiap-tiap itik menua siapa ti kak siapa ti telbak siapa ti nemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriang jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriang bala peningal jadi arti leka jako Miriang ngau Miriang tu bak penemu aku tu kata Miriang tu jengka aku menyoh bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriang leban nak sidak ya udah berpasuk pala udah de betas deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piriangnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh Miriang dito kada perhati aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawak jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemama bugan menyala lemama labar mamba jalo lemama umin mamba kanyan nor aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piriang nanti ya piriangnya genap maka selalu ya piriang lapan. Genap piriang lapan nak ya kita ngagak piriang empat piriang lapan nyak piriang kena kita berterima kasih ngagak tara lebah-lebah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu piriang kedua piriang lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau ke minta sukuang minta tolong petara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh.
1: Ya.
0: Nada tengah caw.
1: Awalnya ke sebut nyak, kitanya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh
0: naik. Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
1: Iya.
0: Lama nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, kalau jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring, nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyale macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari timiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun lah, ngambil ke menua nak kode, nak berbalik. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul lepas bala iban kak Miriang kak mang kak bumai deh dulu nyukul sudah ya
1: ngendak tu ya ne
0: piring sukul tu lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat bangkara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara nur burung makainya di kita minta nyalenya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
1: Nya bak pegawai ke miring tu pengajar miring. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi bila peninganti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita kita agak tersang kena kita agak telingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui dikena kita kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayet daun ruku semakau dengkah kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit nyadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasa udah nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna artinya tadi tentulah ando kita engkah induk piring ke udah tembok di raga udah tembok di biau kita deh lalu nangkan kena kita megak patut nyedia ke puak kumbu tau ke kain depak lepas itu nyak lagi diguna, nol kena kita nyerayong
1: piring,
0: dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita engkap piring dah. Jadi, dekat nemu perengkat itu mesti digaga.
1: Utai ke digaga, nyutai ke
0: digaga. Nanti kita miring, baik ke di tanah, tau ke miring di tanah, tau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digaga orang ke sebedau sidak miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyu jadi simbol muno kapit dia tahu enggak dah?
1: Iya.
0: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nya dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai pingai induk piring lama maya udah dah bau ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak tekir kumai kelingkang, jadi kelingka tu lamar bulu, kena ngagak bakul jarang, kena kapir yang meganya.
1: Iya.
0: Jadi berkawal ngap karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kaba tanya tadi. Lebu maya ke miriang, leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena ngagak tersang ngagak kelingka. Tak muntang-muntang bala kaban, tergantung kena jagan plastiknya. Lalu digambar, viral kaba. Namanya media rama nyak ngaso bala kaban tadi betul ke bakenya sidak kenanya aku
1: kati ko nuan de pengajar
0: nah arun yang pikir ke diri mah tante de ngamat kalaka jako urup putih ari ko mai authenticity tau ka pengamat ngau adat ti betul patut nena ngau benar mana pergi ke anda patut nak tertemu ke buluh kena agak kelingkan kena agak tersang
1: lepas nanti kita berarti gaya di pengajar nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh lepas lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timbang gak mata tu medak nah ambil kemandian lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang udahnya tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya gaya jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nak, nanti jago orang ke berpegat teguh bapak ngarap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal. Nya menanggul lebar petara nak nerima nya. Nya lay pengabian nak titih lah cerita sempurna gana tadi. Dia lalu ngasoh balai ban bergiga ke daun nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah udah orang makai udah nama yang tadi makai pandai tahu tuai gawai diberi orang makai nena daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayua.
0: Berjalan berbala mayuah. Ngena ngepan, ngena ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai
0: ke? Nadai tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keramai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bekenih ke jalan yang mana ni mudah. Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi, dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngena mantai aku tanya.
0: Ngena je aku baru ke dia tu. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri. Ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat. Penghidup kita manjang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
1: Awak
0: yang ngeramai ya.
1: Ya, awak dah segera. Nanti subak kita mendak naik pengajar. Lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi. Dia berumah panjai. Udah orang ke temuk makai. Mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi ini tadi ngelingi. Rumah panjai aja. Bak ruai.
0: Ngagai
1: tanjuk. Dia aja. Jadi utanya dia tu nyudik mesai ke kita. Nyudik gagak ke kita. Baka sebut kita yang tadi. Jalai bala mayuah.
0: Jalai bala mayuah. Jadi jadi baku benar orang berandau gitu bala tuai-tuai raban bansai ban berandau gitu bala temengguang bala pengulu udah berandau gitu jadi nada yang nyangala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke lalu keterubah
1: ya,
0: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun jadi orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia mai ke radio kunti itu tadi ba. Kenang ke pasal karanya kemarin nah. Jadi pansut kaku mah penemu nang ke
1: dia ketemu.
0: Utai ketemu dia. Jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti disediat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang. Perengkah tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuak, nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miring, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya, namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu, ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang berbitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya, duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti enya batang penemu tendur ku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup besi. Tadi awak kaku kering bakal besi. Bakal kita ke nana mumban bakpun tia bumbung. Awak ke tia bumbung liat bakal baka pun mumban. Aku jakau yang tadi. Okey, utai ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh. Tau ke tin nadai pokumbuk. Biar kain depak. Pingai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngobzelan. Niti ke pemisai pengawa ke. Jadi inti piri yang nyak tadi piri di rumah lalu kita nak bunuh babi nak kak piri yang piri lima piri tujuh yang tadi kita bebiau ngena manuk udah bebiau lalu kita mengeselan ngena darah manuknya. Jadi bekaul ngop karato jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok ngote madang ke sida ya padah ngage bala mayuah lalau ba ke sida nitiah tau kena ke sida ya
1: au
0: nti bebiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu. Naman yang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang kurang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri. Jadi nanti uliah pada angka kesidak ku ya. Ku sidak. Tadi nanti uliah. Mesti gak lah manuk sabuang
1: ka. Manuk sabuang mah. Nanti.
0: Ya kepada bulu lebih lebih di gambar. Ya mandi yang jadi bangsa bukai bahasa ke kita. Kita ngerijap ngau hati ti benar bahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempung.
1: Oh, kira ke anang tak sengapak manuk.
0: Anang sengapak manuk lah. Nanti ya manuk selalu ajar balal mambang. Manuk patut ia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dikena kita. Dipedak kita. Dikena kita bergawai wat. Kusidak ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ia. Ia dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara. Jadi ia mesti bisik senyata. Nanti ia nadai senyata. Nadai maik senyata. Namun kena yang laban. Penguji dah. Laban mensuah. Kenyak gak babi. Patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambung di tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Berkerban dari ke Miriang. Begini ya pengajaran.
0: Lebih ke Miriang. Utai itu mesti disedia ke tuai Miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia. Jadi ni aku dah tusun, aku berkata, utai dia tahu nak dulu dia sedia, nak perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri lah, kapuk, daun kelayat, siti raban ya. Nak patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kemira, nentu ke pemesai piriangnya, ngena penyampau sirap pinang ke dia kena Miriang. Tak sengapa tabak. Nanti Miriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itik dia sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk. Kudah digulung kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asyik pulut, tumpai, rendai. Teluk manuk mata, teluk manuk mansau. Air tuak, ketupat, sungki, asyamat, garam. Minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa Miriang. Ini dia gaya bangsa Miriang. Nanti Miriang ke... Tuk maya pegawai tadi. Nanti kita Miriang maya bintu-intu. Ambil kemudian ke Miriang berbunuh buyuk. Ya, bahas entah tu. Orang mana yang kena... Kelimpah dari perengkap makai ngopinya sendiri tadi. Sidak megak kena bangsa... Ini tidak dalam mimpi hantu tengah jauh terbuk tengah jauhnya jangka kasih dah kerak sudah nyumbuh kini. Sudah yang nak buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyele, telur mata. Jadi ke perengkap piria nambah ke asik ngopinya siria apakah ke data tadi.
1: Nyak baka orang ke muntuh buyuk tak pengajar?
0: Piria manang. Contohlah.
1: Jadi buat ripiah pengawak Miriang begini deh.
0: Jadi buat ripiah pengawak Miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman karena ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai kerja. Sebelum Miriang masuk jari, dia nyang ngetuk besi, dia nyang nyeluk ke jari ke dalam kebuk ngurus semangat, dia nyang nuduang tubuh ngupo kumu ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana miang laban ansang, dia nyang muai tua ke tanah ngambil merek. Mereka bekal dulu ngagai kuasa jahe awak kena ngacau kita udinya kita ngambil pinggai lama terjadi ke pinggai piring udinya kita contoh di tunya piring tujuh nanti piring sekali tujuh disebut watar aja turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nah utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyamut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu lalu pengawak miring megak tu nitia kepada arbala lemambang ke telebak ambil siti pirik siti tumpe engkah kita batas tengah pinggai lamanya pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring nyak nyadi ke tikai piring udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang aku ngenang kepada
1: tujuh
0: kan? Piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya ngenak tumpe. Jadi tumpenya kok sekedak lemah mayang madah ke nyak bakal kuta kita. Lebih kita ngagak pagar kuta piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak. No kita anang nutup ambil. Mesti bisi awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai mayang.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai munsur kita bisi cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke mengkok cubit, lalu lirik kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Jadi kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring, lalu miau piring, anak anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang, semelih manuknya ambil daun namanya bulu tujuh lama, lut ngodara, lalunya kena kita inselan piring, lalu bulu manuk tadi, lalu dengkah kita pak pinggai induk piring, simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang, sengkabuang, lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera.
0: Puak kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk menurut guna nggak sampai itu lagi sudah sempat. Jadi tahu ngerara baku tu gebaka api ke makai dolah lang. Balap dengar semua. Bak dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tahu tetok nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak. Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi. Ngai mendak kita ingin ngena kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonya. Lebih maya miria tanggung ke pinggai ngena pinggai celum. Lalu bisa mimpi. Orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemeramat. Tak salah mimpi mua celum. Lebih terima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah dengan sebab pengajaran.
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lebih nangis ke sedak luput, lebih orang nanggung piringnya ada gemar, bala sedak kuman, sedak luluang mah. Ini tak ke pengharap asal. Piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plus tiap. Ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia nyak baka jari kita duit tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10 baka jari kita diberi tangkup ke kita 2 lebih kita nyuak kita nyambut utai badah sari petara nyambut berkat kita yang kena 2 itik jari nyak tunjuknya 10 itik tunjuk kita ya jadi
1: gagak bekenyak
0: mai. Lamar tersangnya lagi patut 10 ka? Lalu peninggi tersang bergantung mak ngawa bisi orang kena. Tinggi 7 buku buluh nya ke wakil ke kosmologi Iban. Hak. Jadi kan utai tahu buka, utai buka ke tahu unda tahu niri karanyai ngena anak ngena kayu sebarang pinang ka nyur tahu tantit ente semak ngena kayu kayu beker.

0: apa namanya ngintu bakal utai ke dibuan nya tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak ke dia tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kuih ada
1: baku anda luji ya kagak tidak ada sempat bisa
0: agak seminit
1: hanya maka kita ingin bertat kira lah pira yang pira berkat kena kita pira nombor 8 ada yang ibu minta ke
0: kira sebut kita hanya tadi pirin terima kasih ya
1: terima kasih ya depan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberat yang wakil ya simbol simbol aja berkat dari petara
0: jadi ke patut dikenaknya tadi pirin terima kasih ya turun lapan hanya dikenaknya oke mengajar terima kasih ya
1: terima kasih ya
0: ya hanya ketika berumahnya
1: kita kebadas hari petara teke kurangnya pengaruh pengurangan diri empu terima kasih sama gawainya
0: ya lebantu kepenuhi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai megang ke tuan ngakai
1: bala peningat tua dia
0: bala peningat leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusut
1: dudi hari ini
0: jadi sekali lagi terima kasih yang ke tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
2: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
3: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lebanon. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lebanon kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan. Bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya dihadang temu kena tahun 1990, temu ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajak pan pihak, penemu projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensiam mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekak apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
2: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din eh.
3: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apa
3: kita? Pangai ke ngagai apa kita? Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita na ya. Padah megak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
4: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, aku saya terima kasih ya lalu Kak Merik selamat hari gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu.

0: kita ini nyaga penglikuan jalan mah. Bila buah kita ini teriba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban air beram, anang teriba dulu ngantik dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai baru tau teriba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kengantik kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita ini pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita ini berbelajar, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak pakai kat sebut yang aku ditu ya nya. Jadi aku enggak nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawal kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi.

0: Radio YFM
1: 101.3. Aku Cigu Tubau Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Anggai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selala kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
4: Ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku bedarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan, nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manuk jelayan. Miau Adiang, miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat, Piring Rendai, Piring Salai, Piring Asi, Piring Tumpi, Lengan Kanan, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Tawai, Kena Ku Miau, Petarak, Sampah Datai, Mansang Abang. Lengan Kibak, Ngaku Megai, Selingau Hijau, Manuk Liak, Kena Ku Miau, Kita Kedunga, Duduk Bertenteng. Nyalai nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelenggah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, nyengai lemai, nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyaya, nyebut mentua, laban palak, kuda ditatak, lak, minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, ngelik kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Nyadi aku, ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, arung punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, kenunda nunda jaku, antu abu, datai remunggu, uluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk surur buang, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduk, baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah ganti, periuk petani parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha, ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angkar punggung, ngari ilik mudik ngau bandung, ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nemiak. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergili yang tikai, bergili yang bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadiang bujang, berani kempang datu au pemaduk, nama mansiang jelingau kebutugau mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai datai ritatai palak pengerang, kedua bali nama bungai nuyang manu biriang sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang, ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang, ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang.
5: Ninuan linsing kuning berani kering dak kala nyelayang sumping dengah urang. Ku ngangau kurat geluang batu nak kuang nyingit nyinguang nyandaan rabang. Ninuan ngelai tuai urang meligai besai punggak pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang. Ninuan tutung uluk gemung bujang lemanau gendang. Ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang. Kungangau kurang ke dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja genali datai retisi rian nandang. Kungangau kurang delangit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit pemunuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha ho ha ho ha. Nyalai aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dandi laki aku nyungusai kurang kelama nadai keranjai nai imbuk kedidi kunyungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi. Nyalai aku ngangau ke petara aki petara ini petara urak liak urak munya petara urak berani urak kepegari petara urak kebenama urak keberita urak pintar urak tegal nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap apai tambung petara muhari penama lintuang petara balang balai nyabung. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri juga laki tiung, petara pengelu liman julau laduang. Nyalai ku ngangau ke petara melina bungai ringkai, petara minggat apai runai, petara munan madi rantai, petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei, petara sun apai nyawai, petara kenawang apai kiai, petara temunggung uyung jauh lawai, petara pengelu teduang anak talai, petara mpali yang laki sambai. Jalai ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pungulu nyadang apai benya petara pungulu gramung apai melia petara temuungku apai gura petara bantin apai rengga petara janting apai minda petara pungulu empam apai ima petara temuung banyang laki jara petara pungulu hitam palak menua petara pungulu judat mentua pengaja ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin. Makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh gembal tubuh, bisik magang. Merik kami tanduk rusak, keperigak, mayung pampang, tariang utiang, babi belang, merik kami batu asik, batu air. Ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempeng ngambil kami berani kami pegari ngambil kami betueh kami belimpeh ngambil kami kaya kami raja ngambil kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai boleh tajau boleh sekiau boleh mutu boleh pasal batu boleh kereta pertun saga. Ngambil kami mansang kami nyegang ngambil kami ngebuang bakal langit empusung bakal bukit. Luar kami tuilak baka danau tampak kami tuilak baka pulau wek kami goyu guru gerai nyamai lantang senang nadai apa ku petara ngambil kami mujur nak tendur celap lindap nguan menua semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
6: Selamat menyambut hari gawai anuju semua pendengar YFM baka ke tahun tu. Kalau tu aku kat merik jakuk lalau nanti kita udah sebingau ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha
7: aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikenak kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai jadi pesan tu datai ri Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
8: Aku berai meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
9: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari kedua kita ingin dua hari kawai. 2026. Terima kasih, guys. DJ Sam kita. Ya, aku dah mengenai kita, ya. Okey, setelah lama 6 hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, berkasih selama. Kena ke malam kita ya, hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban. Kualam tu ingat pengap pukul 10. Untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan ninga kami di Selampur. Untuk kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya. Ninga secara online. Kena RTM klik. Atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu. Gini kami jalan-jalan kita. Okey, kena baru boleh makai pulai ngabang kini tau ke baru dekat mansang ngabang. Okey, berjimat ba jalan alun sama nitiah ke atur penglikun jalan alun sudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menua ke lagu gawai itu lagu di sana Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah mending ke main asal dia lagi nya pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, keripih pengap gawai umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningo udah ada baik kami mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok, kenenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sempulang gano, keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu, kami mai kita mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sempulang gano, keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kedia tau laban ngajawang kita kagi debanjang nunuk kumang saduai daro juara nya alai katu mandai urang kapun gawai numbu karja nya layari sapia tu kaeno no kiro

Mantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirais daki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangana ngagai diur bagawai si milu batu bacana kai no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu ararma nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama berba dia benuang daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit udah kau tinggal kaku kanuan duini yang mandi yang megiat kaya no kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mengkebang empang basung kiat ngambi kanuan atau kinsiat regalimit lambar ubuang asatera

Ih, nyalanya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina nupaye balalae nyangkuang amat. Awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalibi api yang pensap rejat-rejat. Nyalikap di padat benang jero nyalai samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyalai batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundo nyangkuang kelabawan. Oh dah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan. Tau nganya gam ayah garam di dalam medang karaponya alai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena kita orang siang gawo kemangku tanggo ridan karaponya alai udah nyok gawo ngembuan nau kita nombok kebun nambun kebaruan labu nyanyo nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilok dini yang mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dinang so taruno nyangkuang adang nyo awak posingan potangan jari ngengkang gituan tenok kaju kekang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah gede tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam bit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai temu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samukanya alai ukaino au da tentang balo cidak manimangi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kau tawa cidak manganai tangkai minguo nilngo kau rasa dah buang asal kau tak lebu kita kena aku panai panyungai jari duot au kalan ya muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita ye nako pamanah ya babuah manyuh banso nyalai punggang ampang bali min sugo ngi nganuan
Bagaimana jina bakal ngambi naraja dua nanentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deh ini yang mampatin yang kuang badaja kena au manai kita ngami bapti manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyalai rano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pia panai ngapo kenami pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nya alai datai dadi kuenok kita ngabis titi niat pom tiga nyalai pamulai nya Nuanila dineng aso taruna nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyale pulai ngisila awa bilo duo au agi gagos nemangwa tangkai baradongi nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina Nakasama

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sudah anak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lenak tanyau lelak ngentok kau batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama kau tawo nol ngo kau raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nyonya alai ari sopia tu agi gak dulu lu kenu bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai ke tengah tu dinyaman yang mempat yang nyangkuang benjah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu wabagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang semam si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lamu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dinyanangi ukai no wa kuno panae panyungae ujuang jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu ngajampat udagati ngalaku kanuan biniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyang kuang megit nuan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan atau kinsiet ari limit ubuang ngardam kaya nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang balubang udah gak tinggal aku kanuan desa tiru no nyangku ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ampang abalantan nyalai ukaenok da baik semangwa tangkai mengibuan nginuan kagok ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukae no gawak nyikat kitae taruna dara delan lap daran siang sidak manguo tangkai manyimat ngit nuan nya alai redai kita dari gai bulu mingkalat batang bulu hayam ukae nudahnya terlalu dah aso kau kita dua lupai botagai nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngaudanya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alait nak lama terentang-entang dunia sok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulan nukaino

Eto dar dai nuan pso mangai alang bosuran kaeno lebuh lambu kita mugampuru dudu bot tipan keportang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyurum ari tarungji sabum ngamalam ukaeno tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyale puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo kau tahu ngebat ngikat palok lembok mese palok ikan nan sariban nyale pungang ngampang borinyan gi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoi hoye no aku katu agi

Mangidan di aku jaku aki bujang rengkang kempan. Tadi nyok gobat panai panyungai jari kanan. Entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuah barada karuang ama nyimpan.

Kara wang kandang limpuang tan kae dalam kati kita kabalat morti kempang tajam. Nyalai sekulo kita dia nak daro dua lupai batagai nyang kuang badajo macam pun tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai lagi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ko baca pun nam au nyalai pamulainya sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan mamlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan, potangan, jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri pandai ngagok sam ada tuduh-tuduh katuan siletan komendan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal kuat padi, agi dikenal yang nasih pempiang piring letup pulut puyong, serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk darong, direncit ringgit bunga, ti sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu, ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak kejari ia, tau dikenal ia nyaga maik lio, dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga iyo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucu sempulang gano mga ninggal ke iyo semua ubat kirkeno iyo ngulih ke pelajar sekolah ngambik ke iyo tau landik lalu pas preso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

Itu mending ke berita malam hari Wang FM Iban Kucing dalam malam hari Tasu 1 hari 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Semang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Semang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang keman asal nyanyian ke semangat hidup dalam pemain tinggi tinyadi kunci penyerakup rakyat di Menua Tu. Macam-macam budayanya juga mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemadu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa dihidup dalam pemain serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat bersorakup tidayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak di Karab Banjar ditegap ke dikena tentu ke pengelantang gaw pedegap rama di Menua Tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbang ke pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjeng kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sebab si engkau bak penemu itu inya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusuf. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuihan gau sekedak bala pemusai bukai. Korea Selatan mengkanyadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkas sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke buku teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Haliasan Madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau Menua Tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemerik pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinat berenggat perintah jatah megat dengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur aum ngegerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur

SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madaka hasil dagang antara Malaysia dan Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit pada tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak dan Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemuka Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Brand akan buku Mintrad Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan gagai serau ini palan alai meranak ke buku di strategic bakandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bataman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja sudah ditumbuh ke bakandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu. Nanya menjung ke berita malam kita hari YFM Iban Kuching ke malam tu berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Alinda Suwil hari bila berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai damai hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tuk manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih lagi sidak tidakkan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit egau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Tengah awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, pesan aku ngaji tak semua berjimat nih maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajih ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

0: atau ngenang gawai kita kelihatan ngawai kreato nyatari ngejam
1: ati ngusir kan suah mangkul tanya orang mesta terkini asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelihatan di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah enggak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu udah gagak ke mana kita ikut jako awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengederik itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai daya tu jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tahu dintu yang nang era nuan makai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai
0: iya ya.
1: Selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimit atau pelabak ke
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya tang perangai orang kena ngelala talah talah kage ngamik ti kesalah dah. Ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya. So nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku Densi Tambum TKC.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami RY Fan Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari kawan.

Ya, pada kini kami menikah kami pengguna malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nak kata lagu dari Raban KMP. Kalau aku cita ya, berami gawai. Enggak lagu dari Ricky L. Segelas Ai ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15 Gau DJ Ken Michael. Nangkan ke tu lagi ya. Selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Pergilah. Berborong kau DJ MATU di konti pukul 9 pagi. Pagilah ya, Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ MATU.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Programnya ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya kemulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000 vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit dengan Mayu Hagi. Penanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua, bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena.

Lalu pelabakku Club Club Disco Lebuh Mayahnya Zuba Berpun era 90-an Sigit Nadai Tahu Ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Bai Zura Sikut penyanyi ya kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Enti kita peminat Ning Bai Zura tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debai Injeri tebal lagi bergenre pop R&B soul ngau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah agak penanyi ia kemegak bakar nyawa Ning Bai Zura atau vocal soprano hari lagu Ace of Base kita terus mendengarkan lagu Yatik ke lima malam tu lagu hari Ekspedisi hari album Brutal tahun 1994 lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita nanti dalam keritanya kita bisik playlist tentu lagu tu bisik take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi hentian ini buat retro 15 lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow Ngau Linda buat retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segieng pemansang dunia kemayari. Layau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kesculia tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu Dagi bang Retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia menggabisi lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi. Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu lutus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban hari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak berasa kita nyok karatai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bahawa tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bahawa tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu panda, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ya seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: mandi kita induk kandung. Setiap kita mandi natau, setiap kita mandi natau mandi kena. Setiap kita mandi pas sungai lah kemari itu. Nanti mandi pas sungai orang natau mandi kena batu rumput. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak atau lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao amai kena kita nanam muda. Naik ke jari anak kita berjabang kena
2: ayah orang disirak batau kematinya kami di benua tu agi memeratkan tubuh ngau sebuah tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak begitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masuk mai tubuh mai orang parah yang tadi mai kita mati bersuruh buka tubuh laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik mai orang parah mai kita bersuruh buka takut kurang
2: nyeku tu di mali mai kita bumai nyeku tu ke depan nyeku jadi ku kami dituti mai kita bumai deh mai yang tahu tu ke mai kita tanam tu ku kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngelampat mua orang ada tadi tadi terjurus kali gue nak tanam kenyak nak tahu kenyak Mali taro kami di tau tau ke timah yang ngepal Mali kira kerwo tiga menginya ke nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyung lah sedit Mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu gak tau sebut kita penuh ha meruak kami di tau gak kerwo.

sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. No? Dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tu tadi kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi ari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyet atai ti ya. Nama titik dikumbai kita sakit ngenyet tungkul hati. Jadi sakit ngenyet tungkul hati tu ti utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkerti izin api kita itu habis minyak. Namun padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitiah kepansi atik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi ini bagi genturung mensia atik bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik tik lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya urang tik bumur udah ngelui hari 55 tahun. Tu urang lelaki enggak siapa-siapa tik udah ngelui hari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi urang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang urang tik bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga urang tik sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya urang tik bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya urang tik bisi ngemuan penyakit kemik

0: manis, oh? Tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Oh? Oh. Jadi orang tau bisa risiko tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, oh? Tau pun orang tau pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko tinggi. Ngau siapa-siapa orang bisi diri sebilik ti udah kalau terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungku hati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area dal tau.
1: Dokter Jawa yang anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Wangi maya ya senaram sari itu. Beda dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sari itu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti
0: sigat ayo senera kangun teh indop ya
2: nemu mai be enterong nama tekari kebenar ya mesti bisi tepinta nantu ne nda kala-kala nemu jaya nantu sigat
0: aku kebenaya kamali bilon kontrol bilon kabang keterbaik-terbaiknya
2: nah anci-anci tepinta di nanti ruang tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom nanti kena beli belum kabang didi di kalindiang lagi
3: sejam udahnya
2: ini nanti ruang terneh nanti ruang oh nanti ruang nulung ayak nyuci motor dulu lah kamah nang motor ayaknya
0: nanang guai dulu aku kan nyuci nyak dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah bapak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo
2: nanti ruang uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Dan ibu main bengkalan tadi. Peda di pala ku tu nyumbi desengan untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kena gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbasya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama mula terbelakang ngau magang ngintu gawai daya kita ketahun tu jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

0: mak na pian kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Hei, apa umang kenyat aku? Apa umang nama ni? Nengkeh aku berkenyat apa umang?
1: Deng, au.
0: Au.
1: Kumbai ku sapa tadi. Mendah nyegap madepu. Mayuh mamas kena dangau. Kini dangau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ko bisa ra kawin ke rame dina ke nama nama dengan nak mas mayu-mayu atau
0: eh bisa orang bakar aku pedak dia apa mang nya pedak dek ke baru beli ku bege beli ya pedak dek apa cari tutup ngau geleng aku pedak dek cari
1: ya sigena sigena dai pedak aku kita serumah atau ke pasar kanyo bakar dek tau dek tau aja udah ngeso ke mas dek aja bisa mas pia
0: apa mang aku sigena rino ke mas ku apa mang
1: rino rino sapa berengau dek kedire dire jalan dek nanti dek kena rumpek kena runtuh ora lagi nah kenya ada engau
0: nama de munyinya apa mang
1: hai dina kala ninga ripo pulias dan nantagi sang tiap-tiap pagi madah kebisai orang kena rumpek, kena runtuhan orang beak.
0: Beak apa, Mang?
1: Ini nemunya pemerani deh, Mang. Kenyanya ke datai ben kincuang.
0: Buat dulu apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
2: Ya, sampai deh tuai orang nyen ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
0: Mia pasaku, pedia berkuangku tau. Dia mana? Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
0: Minuman.
3: Dedeknya pihak kumbah ku ini tuai orang ninda. Ternama pengawal di duduk nyoba dua anak bertengah pasar kanyo atau na, angau.
0: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan deh nyada.
0: Kena runtuhan orang aku.
3: Sapa tengah runtuhan nah?
0: Nya duit kok orang kena mutusika tadi minut. Ya ke dunan nya ke runtuhan mari aku tau. Biak aku ambil runtuhannya. Pedak dek. Nuruan ya tadi. Lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku. Nasana aku tau tadi nak ditaban ke ya. Kena mutusika.
3: Naban ke dek segi nak tak nasib orang nak ngacuak dengan pisau. Namun dek jari deknya semua ya kena acuak pisau kenapa nyau teliahnya?
0: Kena runtuhan tadi itu.
3: Okay. Orang nak ngasuh kita ngena emas nurun ke pasar mun dek membaik ke biak pun berjaga-jaga aku main nak jahit menzia ke maya rito aram kuanyuan dia agak balai pulias ngeriput lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali
0: nyesal ku minut nak ninggal aku apa umayang tadi
4: Jagalalau anam kena ke barang berga baga emas main jalai basulah pasar lalu jaga orang dicai runtuh dan terumpak. Satu dari WiFi Mi Band.

0: Adi Gawai.
1: Sapa ganunu tai maya jam dia to ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan to.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, to benong betunu ke sampah tu mayo na ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah na to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
2: Ye, ngan mo kediri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku to. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode.
1: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka ati.
2: Huh?
1: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gage, nulung kau ikat. Jepan nulung kungun saya api kemau tu. Jepan, ikat jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan, jepan, jepan, jepan, jepan.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk kengenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: Projek Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu punya kuku pun tadi dan agak padang no bilun sangkai. Kena padang bilun Siti kena mai barang keluar. Kedua ke mai temuai. Lepas itu terbayar dari kucing yang kita kenal mai ke 20 minit. 30 minit kan. Nilai kami dah tahu nasi dia nama teke tahu mata malah temuai ke kat bisi teh pedak kena. Mati nilai teh pedak ini rekod temuai. Nilai Siti dari produk ke kat Datul yang Bukit Saduk. Lepas Bukit Saduk tu terbilang nama terbilang Lito buat kita Murah Sarawak itu. Nilai Siti projek replika kotor rentak gagak-gagak buat Bukit Saduk dia. Hari ini tadi hari replikanya tadi dadu-dadu nak lama lagi kau di tender. Jadi saya buat replika jadi semua cara saya kena sedia sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perka perkakas dia berasa sangkuk berasa terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru. Banyak anak mu nama tak kenal tak kenal kena, sedang hidup berdiri maka padu maka peti semua tanya kau dadu ke jadi ke heritage bala kita nama Bukit Saduk tu ada temu punya cerita nabi si pembatang nilainya tak narit temui hari yang narit kia tadi buat betul itu kami pun banyak buat projek maka buat rumah panjai kami dekat ngatur bisi rumah panjai nya beri sedap sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu satu program mudi air sungai aku sungai layar
0: Dato' Amar Douglas Sugambat Sapit Premier Sarawak.

0: tu ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: kalau ada macam kan suah mak kalau tanya orang mestilah terkenya asmin nerangka minta nerangka tu jadi gawai asal kita keliat itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kenya lainnya dekumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dan berapa bangsa daya jadi tau yang nintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: cyber atau pengelikun cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah all more on digital platform. Nembiak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak ya kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indah handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data ada beli apa indah. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya bukan gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ni dia deh. Lapan kalah deh bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know jakuk kasar ngepengen diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuannya. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi. Ya jadi takut ke kita deh. Pornografi bila ya udah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti ya udah minta pornografi. Dan dia bertemu orang ge melalui apps buka buka Facebook, WeChat, Instagram tapi punya. Ya oleh kadang-kadang orang bertemu ya nyak. Walaupun dia madah rimpu umur 16 tahun. Ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar muanti di mana tapi nade berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk muai itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngena muai nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke balan. Jadi orang akan bully ya, diketawa tu orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai walaupun kita dah tengok nembiak nanti di PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama cedulah tergagak oleh anak kita pun
1: Dr. Angie Karin, Vice President SWWS.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyadai utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retenya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngel lelaki besar tuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris ngena awak tu meri selamat ngintu gawai daya ngagai semua kitai lalu ngajah ke penghidup kitai betua berlimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti berdagang boleh untung sidak kebujan dara dekat boleh tawin ke penyana sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak kenembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kitai semua oh.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga WFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang nguan menua.

0: Korang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula atau ke susu pekat manis mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Korang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non taya keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetuja.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binci yang bapak setiap mayohnya.
2: Nah, deh piabu nyau. Nyau undang lah aku sekumbang di dah butuang seperi yang tu. Nyau bisa kurang mimin inci, dia nyau pandai lagi gamal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimin menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini dien baru mah kaban bunyau kurang ne. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, apa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, baik dia tu jap.
2: Nah, apa tu tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu, gandor di sebanai lah. Duit aku, gada pinjau dia lah. Pulai kaku, gada pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hidup kaya amai, hidup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: L'am Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- kabarnya? Ya, ikan baik pula.
1: Aku nak kata mea sebab program tu. So, semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
2: Yang kita ijar nak dia nama ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang pas kemua. Namun nama dia ini pernah tahu tayang dia. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban. Kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit. Ngerjaan apa yang tadi. Awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekat ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena terduduk aja ningau tai ke pasang lah kita ke bar dia nah jadi lagi jadi kita nung udang lagi dekat orang tu lagi nak dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Meris.

0: ngagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia. Painai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Kelimpah Hari Radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Era Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Yeah.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Rasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngwana ngau Roh Kudus, amin. Latar apai tip saya kuasa tinjaga tinggi mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda diberi kami bermalam ke tadi awak ke pagi tu kami muka hati kami ninga kejakunan. Lalu lubuh kemudah ninga kejakunan, lalu ngasih kia, lalu ngerja kia nitih ke penekanan. Nengah Kristus, Tuhan kami, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, ke diambil kuar Injil Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar nembi Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang ngena jaku tidak sebut diampu. Sida datai lalu berjaku ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah keutai ti benar.

mai sesingkap duit dengan gaya. Ya lalu berjaku ke sida. Gambar siapa engkau, nama siapa tu? Ngi Raja Besai ku sida nyawun. Jesus lalu berjaku ke sida. Utai Raja Besai, beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala, beri ngagai lah tala. Sida. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus, selama pagi, kita lagi benung berami tu ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai tu kira gawai kedua. Jadi baca Injil kita dengar kita hanya pasal kira nyawa minggu penuh di dalam pengidu Tuhan Yesus. Jadi Yesus tertemu ke dari empu bak maya ke tuseh bermaya kenua yang ditanya leban sida dekat manjuk ya ngenak jaku yampu. Jadi sedak perisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Ke okay, nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan bisa semanjo yang nak jaku yampu. Yang berkebuah sedak nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai semena tanya ke uliah manjo Jesus. Tak mega tanya ngagai sedak yampu. Jadi Yesus bakal ke daripada nanti aku milih tu kena tangkap mega. Tidak maya tu mega kena panjuk mega. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Nyama kebuah ya minta duit saya singkap. Laba mayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat bergambar duitnya si gambar Raja Besai. Nyama kebuah Yesus lalu nyawut utai ke ditanya sedak ya. Utai Raja Besai, beri ngagai Raja Besai. Utailah tala, beri ngagai lah tala. Sidak nak nyangka sawut Yesus menyenyaknya. Mai kebuah ketidinga pengujuan tadi, sidak lalu balad amat alit hati ke Tuhan Yesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu, ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu, ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu, kawal kita ini segi, ngau Allah Ta'ala. Sehingga amat kita gawa, kita kena mubulua dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawulnya tadi ngau, kawul kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita ngau Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita ngagai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil saretu ngingat ke kita berkena ku kita uliah nyeliah ke diri atau ke awak ke kita ndak dilema. Ngerja pengawal ke patut di kerja kita kenyadi orang ke bak dunia tu lau ngau pengawal kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita kita bisa pengerian lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita lebih lagi lebih kita ke dekat melau Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua Indo, lalu berberkat aman anak hari kami Nuan Jesus. Maria ti kudus sinarlah tala, bersemayang ke kami ti berdosa dia tau, ngau maya kami parailah. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk gak bulan satu kena kita gawa, nanyong gak pawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba, semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, lagu Gawai Rira Band TTP ke pagi tau ya. Ada kena ngepun ke awak pengerak pagi. Hari kedua kita akan nyambut pengerami hari Gawai ke Sari tau. Sari tau tadi hari 2006. Meri selamat pagi. Selamat hari Gawai ba hari kedua. Kita ke Sari tau. Ke sehari itu muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami itu pihak muka ke bising lalu ke pengabang niki ke pengabang muka ke sehari itu hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari itu mujur di berjalai ke kita. Ayuh bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut hari Gawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan waku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya. Jam kedua pukul 7 pagi baca dulu pesan berat ngomong pesan ke berbatang ke diterima hari peninga kita. Jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu Gawai hari kedua kita ke berami Gawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapina Niki ke pengabang.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
4: Aku konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang kak ngenatai kejakup pesan ingat merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bapak menua Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak mega kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh mintu kayaknya hari gawai, kayaknya 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Senyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolong. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kena mau tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolakan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedar oleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti, bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bapi 260 Rijang, aku ngau datin nya merit selamat gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, nya kita guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nyak Keban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

Ari Ramdes Walter Richah Gawai Hamega lagu Hani kena merindang kita ke pagi tu ya. Hamunyi kaku ba hari kedua kita ke berami kawai. Jadi yang ke sehari itu mega bisi perambu deka gusung bala kaban belayan. Labannya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami. Nang ira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut. Okey, jadi pukul 7 pagi tolgi awak Nur maca pesan kita ke bisi pesan ke pagi tau tau anjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban ke pagi tau hagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jayus. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing. Nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu Sekerang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke migi anak latui ya. Migi anak latui udah nadai. Lalu ni yang migi anak latui itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu hanya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, hanya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergila 3006 2026. Jadi pengawalnya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung berlumur 016-369-1913. Jadi pesan tau nuju Kaban Belayan berlayar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindu Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nak ulih di rintai ke di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergila 3006-2026 berumah sidampu inya berumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu malam

Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai, ke ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Ilis atau ke Umang ane Januari ya, udah nadai. Lalu dekat di Sengai Bala Mayu, malam pergila ba rumah sedempu inya ba simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah Unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, nya muka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh. Okey, jadi tu Siti lagi pesan ke bisa diterima hari Michael anak Lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an Umbau anak Atan ya. Catherine Umbau anak Atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Payuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dolok Soba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kuni Nanga Germai Rantau Kemidiang Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang Dipakan Lipus Ngau Kaban Belayan ke Bukayang kena ulih disebut itu magang. Madah ke Catherine Umbau anak Tan udah anadai. Lalu di Sungai Bala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dolok Soba ba Ulu Cih ke Nawit. Okey, nya tadi maka pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi udah tergi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat kubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau panda bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau mega kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 nya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi muka ya ba rumah sidampu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapa gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven mpaling B lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu kenia ngapai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stras Semeraduang Bintangor jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skimpi di Bintangor sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit anak Giman dekat diatur pergilah 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya. Ba rumah sidampu inya ba batu 2 Jalai KGD Nanga Stras Semeradung Bintangor. Okey, lalu Siti itu inya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida inya Igun anak Sangkan udah nadai meka lalu deka di Sengai Pala Mayuh malam tok lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Bunyau Nangan Tabai lalu deka dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013 709 6978 tahu kenuju Indai Elra 019 876 5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun anak Sangkan ya. Igun anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Bunyau Nanga Entabai Culau lalu dekat kubur ke pagi pagilah. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Setiap lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningan. Nona abur ke berita pagi di YFM. Kita iba perinang ngau Siti lagi lagu. Dan pada kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai ngerapit ke kawul bala tuai ke dulu subak ngau ke dia tu. Kawul tirat ngau menua Korea muka peluang ekonomi ngau pemansang pengelandia.

Nyadi tu isi berita. Pengerami gawai Dayak nyadi Plaza Rati Buguna Benar kena ngayan ke penyeraku Pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan Pupu Bangsa Tibgulai Sama ngintu pengeraminya. Premier Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban Ngau Bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinjadi kunci penyerakup rakyat di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat ari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakup menyinyah angkai raban pengarang berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bak Kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak dikarap majak ditegapkah dikena nentu ke penglantang ngau penegap rama di menua tu terus dijaga. Berbak ngonyak Premier Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tuk Nyeng Kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang berjalai tebuan. Ia datai bak rumah Sapir Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Pah Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tikran antara perintah kedia tu ngau bala mesai ke Kedulut Subak. Sama ngau bisi nemuai ianya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof, Sapit Premier Datuk Amar Dr. Rasim Kuhian ngau sekeda bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti ari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh bekas sektor nyeng kaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang pengelandia. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tu udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh ukai semina ba renggat perintah haja tak muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu dah ngerembai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyeng kaum sektor pemansang pengelandia. Ia madah menyinyak maya ngatur awam ngau gerempuang pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbaik ngunya Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alih beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke pak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Ari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak megah dikena ngiri
semangat berseraku antara raban bangsa Dayak di menua itu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik Nur meri awak belelak tak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruah ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering pengelantang ngau batang tujuh penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atau benung cakah ngerbai ke kerja sama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semiconductor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara tidak merat ukai semina mata pokok aja dan mereka pemansang ekosistem pengelandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri bertimpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semiconductor Korea KSIA udah diatur SMT Semiconductor ba Seoul, Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semiconductor ti terbilang ba dunia. Temuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratunga kuyangnya sepengudah mujur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal pejalai ke peruji ngerembai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semiconductor Korea Selatan dan Sarawak. Ia madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu ulih muka mayu hagi peluang basilih penemu ngemansang ke pengelandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkeh berjalai ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang tiba guna dikena ngada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media ramah TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaka tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak min dalam digital menua. Dunia kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut berlalu ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia atau ke rekod di sebaka yang dikeluar ke upis berkuasa luar boleh dikenak di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM Mega madah berengkah 1.6 tahun penyedia servis media ramah ke BC Lisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngeregister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke berkawal. Dalam tempohnya pengguna kode BC dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media ramah tiba kawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media ramah tiba silisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikenal ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandir. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami Meri Midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalang laban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyito. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangaung lara ucuk ya bermain maya hujan laban kena tan isi, jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jakut dalam sarito ianya geligis bulu.
4: Jakut dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.
5: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bahaya aku. Saya terima kasih Luka Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pian ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak pepek kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita empat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak ke perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah ngemujur ke pengawak gawai daya besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bak penemu aku berkenyak mega hari mau lembalas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke pemain kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang ngintu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya, Mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron Ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu Ari Gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Taala dalam penghidup kita. Lapan kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.
4: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau, nak boleh secapan, amat baka paku, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh.